0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I. Sontang Koin Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arief Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, 600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbu melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anas Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
7: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.

0: Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
1: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
2: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
1: Initiative. I will carry their word forward, work forward.
2: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
1: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB. Bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi

0: Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
5: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
7: Ya, alhamdulillah hari ini menuju final dan persiapan juga secara matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya, untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan ya, alhamdulillah sangat lega ya.
5: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afiq Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang Tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para

Sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar istilah
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih masih stay bersama kami pendengar dimanapun berada, kembali di FM 97,2 Mickey Hans, program 1 RRI Sibolga setelah mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pukul 7.33 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Ya, bersama Ferdian menemani Sibolga pagi ini.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Menit dari masih waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar dimanapun berada, nanti akan berbagi informasi di program Radasta Cita MBG menemani akhir pekan Anda. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Seni Hidup Minimalis, panduan ringkas untuk hidup yang lebih sederhana, bahagia dan berekspresi, adalah karya yang ditulis oleh Francis Jay, seorang penulis yang dikenal sebagai ahli dalam gaya hidup minimalis. Dalam buku ini, Jay menggambarkan pendekatan minimalis untuk kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada menghilangkan kekacauan, mengurangi stres dan menemukan makna dalam hal-hal yang sederhana. Francis Jay adalah seorang praktisi minimalisme yang telah mengadopsi gaya hidup ini dalam kehidupannya. Dalam bukunya, Seni Hidup Minimalis, Jay berbagi pandangan dan wawasannya tentang bagaimana mengadopsi filosofi minimalisme untuk mencapai kehidupan yang lebih sederhana, bahagia dan bermakna. Minimalisme adalah tentang mengurangi kekacauan fisik dan mental, sehingga individu dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Salah satu aspek penting dari minimalisme yang Jay tekankan adalah pergeseran dari kepemilikan banyak barang dan pencapaian berlebihan menuju penekanan pada kualitas. Ia mengajak pembaca untuk lebih selektif dalam memilih barang-barang yang mereka miliki, membeli barang berkualitas yang benar-benar mereka butuhkan, dan menghindari akumulasi barang yang tidak memberi nilai tambah dalam kehidupan mereka. Francis Jay juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi yang berlebihan. Ini mencakup membeli lebih sedikit barang, membatasi pembelanjaan impulsif dan lebih fokus pada memenuhi kebutuhan daripada mengikuti tren atau memenuhi ekspektasi sosial. Melalui pendekatan ini, individu dapat menghemat uang, mengurangi tekanan finansial, dan mengejar kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. Salah satu aspek paling berharga dari buku Seni Hidup Minimalis adalah penekanannya pada menemukan makna dalam kehidupan. Jay berbicara tentang pentingnya menentukan apa yang benar-benar penting bagi kita, mengejar gairah dan minat kita, dan menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Kesimpulan dari buku Seni Hidup Minimalis ini adalah pembaca diberikan panduan praktis tentang bagaimana mengadopsi filosofi minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Jay merinci cara mengatasi kekacauan fisik dan mental, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menemukan makna dalam kehidupan. Buku ini mengilhami individu untuk menyederhanakan kehidupan mereka, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan mencari kebahagiaan yang lebih dalam. Demikian esensi buku Seni Hidup Minimalis karya Francis Jay dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar dimanapun berada, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung bersama kami tentunya di pagi hari ini. Ferdian akan hadir untuk berbagi informasi dan hiburan di program acara MBG untuk kesempatan hari ini di hari Sabtu 19 September 2026. Ya, kami akan coba berbagi informasi untuk menemani Anda ya terkait beberapa informasi-informasi tentang MBG tentunya, dan juga hiburan menemani hari ini. Nah, pendengar, sebuah informasi dari program MBG yang serap anggaran 63,89% per September 2026. Di mana Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG tahun anggaran 2026 mencapai 139,77 triliun rupiah atau 63,89% dari pagu yang tersedia sebesar 218,77 triliun rupiah hingga 16 September 2026. Nah, dari pagu ini masih terdapat 79 triliun yang belum terrealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun. Di mana Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa capaian realisasi anggaran MBG perlu dilihat sejalan dengan proses pembenahan tata kelola program yang terus dilakukan BGN. Pembenahan tersebut mencakup penajaman penerimaan manfaat serta penguatan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nah, disampaikan pula bahwa realisasi anggaran program MBG hingga 16 September 2026 telah mencapai 139,77 triliun atau sekitar 63,89% ya dari pagu tersedia 218,77 triliun rupiah. Nah, pada saat yang sama terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanan tetap terjaga. Nah, hal ini yang disampaikan beliau dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari Kamis 17 September 2026.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.

0: Gigit meremas atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh, pipi, tengok lo itu, ramai kali anak-anak di situ, macam enggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya iya. Mantap mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren.
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah keluar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

8 lewat 30 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar dimanapun berada. Ya, beberapa informasi berkaitan dengan program-program Astacita yang ada di Kota Sibolga. Tentu ada beberapa perkembangan yang terkait dengan program-program Astacita yang ada di Kota Sibolga di tahun 2026. Nah, tentunya adanya transformasi digital dan sosial melalui beranda Astacita, juga adanya penguatan ekonomi dan UMKM yang berbasis otonomi daerah, di mana dengan adanya tema dengan otonomi daerah, ya, kita wujudkan Astacita berfokus pada efisiensi pelayanan dan kemandirian ekonomi. Adanya langkah nyata yang telah dilakukan seperti dilakukannya pelaksanaan Car Free Day dan juga festival kreatif yang mana terbukti dapat memicu perputaran ekonomi melalui UMKM. Nah, selain itu juga adanya pelaksanaan yang sukses dilakukan, yakni Sibolga Creative Festival 2026 yang menjadi wadah stimulus bagi industri kreatif dan generasi muda yang ada di Kota Sibolga. Ya, selain itu juga adanya penyaluran puluhan paket sembako gratis dalam rangkaian agenda publik untuk membantu meringankan beban ekonomi warga prasejahtera, yang mana diberi nama program Sibolga Peduli.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Baik, sebenarnya pilihan aku terakhir untuk orang-orang dan kesucita untuk begini. Menemani Anda dimanapun berada. Pukul 8:54 waktu Indonesia Barat. Nantinya masih hadir untuk musik dan informasi.

Pendengar dimanapun berada, pagi yang bahagia untuk semua. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 97,2 MHz. Kami masih hadir untuk menemani Anda ya, berbagi beberapa informasi dan juga hiburan menyemangati pagi untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini. Ya, tentu dengan cuaca yang sedikit mendung ya untuk pagi ini di Kota Sibolga dan sekitarnya. Namun tidak menyurutkan semangat untuk menjalani aktivitas di akhir pekan Anda.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es.

0: Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar dimanapun berada, untuk Anda di kesempatan hari ini, ya, informasi dan musik menemani pagi pukul 9 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Yang baru saja bergabung, apa kabar Anda? Ya, semoga saja tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu menemani pagi yang bahagia. Di akhir pekan kami berbagi informasi adanya kegiatan razia blok hunian dan tes urin bagi warga binaan di Lapas Sibolga. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan bersama aparat penegak hukum pada hari Rabu kemarin. Nah, langkah sinergis ini melibatkan jajaran Polresta Panuli Tengah dan juga Denpom 12 Sibolga yang dilakukan untuk memperkuat stabilitas keamanan serta mencegah peredaran barang terlarang yang ada di dalam lapas. Tentunya Tri Purnomo selaku Kalapas Kelas 2 Sibolga mengatakan bahwa razia ini merupakan implementasi dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan komitmen penuh dari Lapas Sibolga untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari pelanggaran.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Masih lanjutkan kebersamaan menemani pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada yang baru saja bergabung. 36 menit dari masih waktu pukul 9. Ya mendung, bukan berarti hujan ya. Semoga hujan juga tidak turun di pagi hari ini, karena kita berharap di akhir pekan ini dapat menikmati waktu, bisa berkumpul bersama keluarga, juga tentunya yang memanfaatkan akhir pekan ini melakukan aktivitas-aktivitas yang positif pastinya bersama program 1.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

pendengar di manapun berada, menemani hari ini untuk Anda hingga informasi waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Berbagi informasi serta hiburan menemani hari ini terkait tentang beberapa program-program ataupun informasi tentang kaum difabel ya, atau ruang disabilitas untuk menemani hari ini. Ya, di mana beberapa hal yang terkait dengan pelayanan publik yang ramah untuk penyandang disabilitas yang ada di Kota Sibolga sekitarnya. Nah, tentu beberapa dukungan sosial, fasilitas maupun pelayanan-pelayanan lainnya yang diberikan khusus ya kepada para penyandang disabilitas, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus pastinya. Nah, tentu fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang ramah untuk penyandang disabilitas terus dikembangkan melalui penyediaan sarana fisik dan akses layanan khusus di berbagai instansi pemerintah. Nah, beberapa contoh fasilitas layanan umum yang ada di layanan publik yang ada di Sibolga seperti penyediaan sarana prasarana khusus untuk jalur akses, jalur landai, kursi roda, fasilitas pendukung lainnya, dan juga mengimplementasikan beragam inklusi dan humanis ya melalui pemenuhan hak aksesibilitas serta pelayanan ramah disabilitas. Nah, tentu hal-hal lain yang kami dapat bagi nantinya untuk Anda di kesempatan hari ini, tetap bersama di program 1 RRI Sibolga.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, masih bersama untuk temani hari ini pukul 10:08 waktu Indonesia Barat. Beberapa informasi lain kami akan coba bagi untuk Anda. Nah, tentu beberapa hal yang terkait dengan pelayanan, fasilitas untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, seperti ruang kerja yang ramah untuk disabilitas, sangat diperlukan. Nah, ruang kerja ramah disabilitas menjadi kebutuhan penting, mendukung karyawan melalui fasilitas, teknologi, dan kebijakan inklusif yang mendorong produktivitas. Nah, tentu kebutuhan karyawan penyandang disabilitas, produktivitas yang cenderung meningkat. Nah, fasilitas seperti akses yang mudah ke ruang kerja, serta perangkat teknologi pendukung membantu para penyandang disabilitas menjalankan tugas yang lebih efektif. Ya, selain itu juga ada ruang kerja inklusif, mampu memperkuat reputasi perusahaan di mata publik. Nah, perusahaan yang peduli terhadap keberagaman seringkali menarik lebih banyak talenta berkualitas dari berbagai latar belakang. Nah, selanjutnya, ruang kerja yang ramah disabilitas penting sebagai pendukung bagi karyawan dengan berbagai kebutuhan. Dengan berbagai pandangan yang berbeda, perusahaan dapat lebih mudah menemukan solusi kreatif untuk menghadapi berbagai tantangan. Bersama.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sepetangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimana berada, pukul 10:27 waktu Indonesia Barat, masih berbagi informasi serta hiburan selain dari ruang kerja yang ramah untuk para disabilitas. Ada pula beberapa informasi lain, ya, di mana memang kesetaraan tentang disabilitas ini sendiri, ya, banyak hal yang tentu dapat diberikan. Ya, teknologi asistif merupakan juga sebuah jalan terang menuju kemandirian bagi para penyandang disabilitas. Nah, tentu di tengah derasnya arus digitalisasi, ya, teknologi seharusnya menjadi jembatan bagi semua orang untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ya, meski perangkat seperti ponsel pintar dan komputer kini semakin canggih, banyak pula tunanetra yang belum memanfaatkannya secara optimal. Nah, bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, ya, kemajuan teknologi kerap menghadirkan tantangan baru. Nah, fenomena inilah yang tentu banyak dilakukan oleh para peneliti pelatihan tentang teknologi asistif, ya, di mana membantu para penyandang tunanetra agar lebih mandiri dan percaya diri dalam menggunakan teknologi digital.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terkini.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak.
3: Pendengar yang mencukupkan hiburan dan informasi di ruang disabilitas dan inklusi prosa terorisi Volga. Dan selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Sapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidakkonsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Ya, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil menang.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal

0: Dengan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
1: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
2: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami secara formasi pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertanya dan perjalanan lebih panjang, dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang, lebih baik dan lebih kompak lagi.
1: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evolusi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kubra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentu semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara ini.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Levin Nishba, Igosh, Bhasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Om Sweta, Sinsor Vamu, Ages, Tanga Sweta Ages, Ages, Nesta Sista Kuru, Taun Vivu Egeka, Sweta Egeka, Sinsor Ves, Efen Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaywin, Ojumja, the Hasmero.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

Kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRC Bolga, kanal inspirasi dan informasi dan inspirasi. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, berbagi hiburan dan informasi kembali untuk Anda di kesempatan hari ini, ya, di Sibolga Siang. Dan tentu sudah akan tiba di penghujung kebersamaan menemani Anda. Baik pendengar, semoga senang dan bahagia selalu di akhir pekan ini.

0: second in his back pocket.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
3: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya Ahmad Ferdian akan segera undur diri dari ruang dengar Anda di FM 97,2 MHz. Menemani hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan tentunya. AJJ akan menemani Anda di promosi waktu pukul 11.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya di Sibolga siang ini. Sampai bersua kembali, selamat lanjutkan tugas dan aktivitas, dan selamat berakhir pekan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah. Baik, selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu 2001 kali dari Adrian Khalif. Dan pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di siang hari ini hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar program 1 RRI Sibolga di manapun Anda berada. Itu tadi lagu Superheroes dari The Script. Dan untuk menutup Sibolga siang ini pendengar, kami hadirkan lagu Tarot dari Fast. Hingga formasi pukul 12 nanti akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Pica Pica 2 dari Juan Reza, sekaligus menjadi pembuka di siaran musik tradisional dan budaya edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Ambon Manise dari Toton Karibo featuring Novia Bahmit. Dan kami informasikan juga bahwa azan duhur dikumandangkan pukul 12.22 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga Gunung Sitol ini Selatan dan Tanjung Balai, yang akan disampaikan atau disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Gunung Sitoli. Dan pendengar, inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama RRI Gunung Sitoli.

0: budidaya ini kami rintis sejak awal Januari 2026.
1: Kan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup.
2: Pada umumnya mengkonsumsi ini hanya mengambil efek yang ditimbulkan bila digunakan secara berlebihan.
3: Modusnya sendiri dia melakukan pengambilan becak motor itu di rumah korban sendiri pada saat korban sedang sholat subuh.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitolinia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap satu pelaku pencurian becak motor di Tanjung Mulia. Masyarakat diajak bersama untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Putra Zebua.

0: Kita awali berita yang pertama. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap satu pelaku pencurian becak motor di Tanjung Mulia yang aksinya terekam kamera CCTV. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya. Berikut laporan Nifsu Fitri Sirait.
1: Untuk kronologis becak, kita dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, khususnya unit Pidum.
2: Aksi pencurian becak motor di kawasan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sempat viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, seorang pria terlihat membawa becak motor milik warga dengan cara didorong. Becak tersebut dicuri saat pemiliknya hendak melaksanakan sholat subuh bersama suaminya. Korban mengetahui becaknya hilang sekitar pukul 5 pagi. Setelah mengecek rekaman CCTV milik tetangga, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan lalu melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dan rekaman CCTV. Kanit Pidum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Ibda Marcelino Damanik mengatakan, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengamankan salah satu pelaku.
1: Pidum berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial JP melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya becak motor. Untuk modusnya sendiri, dia melakukan pengambilan becak motor itu di rumah korban sendiri pada saat korban sedang sholat subuh.
2: Pelaku yang diamankan berinisial JP, 44 tahun. Ia diamankan petugas di kawasan Jalan Pulosari, Kecamatan Medan Timur. Setelah menangkap pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan becak motor hasil curian. Sekitar pukul 7 malam, petugas menemukan becak motor Honda Supra Pit tersebut di Jalan Mayor, kawasan Pajak Palapa, Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat. Polisi menyebut kendaraan tersebut telah dibongkar dan sebagian kondisinya diubah untuk menghilangkan ciri aslinya. Pelaku juga diduga sempat mengecat ulang bodi becak sebelum menjualnya. Selain becak motor, polisi turut mengamankan jaket yang digunakan saat beraksi, satu linggis, 4 kunci L, dan sejumlah peralatan pertukangan. Dalam pemeriksaan, polisi mengetahui aksi pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang.
1: Tidak perlu waktu lama, kurang dari 24 jam, ke sore keesokan harinya, kita dari unit Pidum berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti. Untuk pemain ada 2 orang, satu sudah dinyatakan sebagai daftar pencarian orang.
2: Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Ranperda penanggulangan bencana diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mengatur mekanisme pendanaan darurat dan kesiapsiagaan bencana guna memperkuat koordinasi dan pembagian peran semua pihak dalam penanganan bencana di Kabupaten Nias Selatan. Laporan Ano Verlis Hulu.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penanggulangan bencana. Berbagai usulan disampaikan untuk menyempurnakan naskah Ranperda tersebut agar dapat menjadi acuan bagi semua pihak saat menghadapi bencana. Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUTR Kabupaten Nias Selatan, Bruce Lidahi, mengemukakan perlunya pengaturan mekanisme pendanaan dalam Ranperda agar langkah penanganan darurat seperti perbaikan jalan yang putus akibat bencana dapat dilakukan segera tanpa menimbulkan persoalan administrasi atau pengadaan di kemudian hari. Ia juga mendorong agar aspek kesiapsiagaan termasuk penetapan titik evakuasi dan sistem peringatan dini tsunami diatur secara jelas melalui perda maupun peraturan bupati atau perbup.
4: Kalau bisa mungkin dibuat di dalam perda ini ataupun di perbup, sehingga Nias Selatan bisa lebih siap jika memang terjadi bencana dan kita semua OPD sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan sebelum bencana pun kita sudah.
3: Sementara itu, penyusunan Ranperda tentang penanggulangan bencana Kabupaten Nias Selatan juga dinilai perlu memperhatikan mekanisme penanganan bencana hingga tingkat desa. Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Nias Selatan, Pebriaman Tavena, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana juga menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, setiap desa diminta dapat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBDes guna memaksimalkan upaya pemerintah dalam penanganan bencana.
4: Itu sudah dimuat, cuman akan lebih kuat lagi kalau di dalam peraturan daerah itu sudah muatkan agar di seluruh desa dibuatkan sebuah anggaran, apa itu anggaran dana terduga, mungkin nanti dalam kesalahannya mungkin bisa dijatuhkan dalam perbuk dan terbeli dalam kereta, saya rasa mungkin tidak ada kesalahan kalau kita melakukan itu. Sehingga bencana-bencana yang mungkin skalanya lebih kecil bisa langsung di
3: Sebelumnya, Kepala BPBD Nias Selatan Revi Valnahya menyebut penanganan bencana di Nias Selatan selama ini masih menghadapi keterbatasan, salah satunya karena ketiadaan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, melalui perda penanggulangan bencana ini nantinya, maka pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat memperkuat koordinasi dan pembagian peran masing-masing pihak dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Ana Verlesulu melaporkan.
0: Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Joy Sihotang.
5: Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian pihak Bea Cukai Kota Sibolga. Masyarakat pun diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut. Ajakan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi maupun memperjualbelikan rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal yang ditemukan di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga berasal dari luar daerah, bukan diproduksi di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga. Ia menegaskan upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus dilakukan. Penindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum yang masih memperjual belikan rokok ilegal.
6: Kita menemukan pelakunya dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, itu bisa diamankan dan bisa juga kalau misalnya sudah melalui proses, bisa dilakukan proses pidana. Akan tetapi proses pidana menjadi bukan satu-satunya hal yang kami lakukan. Menurut undang-undang yang terbaru di bidang cukai yang nomor 7 tahun 2021, kita mengenal adanya ultimum remedium, yaitu proses penyelesaian ketentuan dengan mengacaukan pidana, tapi dengan membayar denda cukai.
5: Indra juga berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membeli maupun menjual rokok ilegal, serta melaporkan apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT menjadi perhatian karena dapat disalahgunakan untuk mendapatkan efek menyerupai narkoba. Kondisi ini berisiko mengancam generasi muda. Berikut laporan Mutiara Lubis.
7: Diketahui bahwa banyak generasi
8: obat-obatan tertentu atau OOT pada dasarnya merupakan obat legal yang digunakan untuk pengobatan sesuai indikasi medis. Namun obat tersebut rentan disalahgunakan karena bekerja memengaruhi susunan saraf pusat. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Jufri Sibarani, mengatakan penyalahgunaan umumnya dilakukan dengan mengonsumsi obat melebihi dosis terapi. Penggunaan tersebut dapat menimbulkan efek halusinasi, merasa tenang, hingga merasa melayang yang kemudian menjadi alasan obat disalahgunakan terutama oleh generasi muda.
7: Kita ketahui bahwa banyak generasi muda yang pada umumnya mengkonsumsi ini hanya mengambil efek yang ditimbulkan bila digunakan secara berlebihan di atas dosis terapinya. Inilah mengakibatkan terjadinya halusinasi tadi, halusinasi, fly, merasa tenang, happy. Tapi itu happy-happynya kan bersifat sementara.
8: Jufri menjelaskan penyalahgunaan dalam jangka panjang dengan frekuensi dan dosis tinggi dapat membahayakan kesehatan termasuk organ vital seperti hati dan ginjal. Risiko semakin besar apabila obat-obat tertentu dikonsumsi bersamaan dengan alkohol maupun narkoba. Jufri juga mengingatkan generasi muda agar tidak mencoba menyalahgunakan obat-obat tertentu karena berisiko menimbulkan ketergantungan. Masyarakat diminta menggunakan obat sesuai dosis dan aturan pakai, serta memperoleh obat dari sarana resmi. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Itu happy-happynya kan bersifat sementara.
0: Stok pangan Nias aman 2 bulan. Mitra Kios minta Bulog tambah kuota penjualan. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
9: Perum Bulog menjamin ketahanan pangan di Kepulauan Nias tetap aman dan terjaga dengan memiliki stok yang cukup untuk alokasi selama 2 bulan ke depan. Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog Kacenias mengatakan, sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat, Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa komoditas beras dengan rincian setiap keluarga penerima manfaat akan menerima total 30 kg beras dan jumlah keseluruhan beras yang akan digelontorkan untuk wilayah Kepulauan Nias adalah sebanyak 3.600 kg beras.
10: Kepada masyarakat disampaikan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup. Jumlah yang akan digelontorkan untuk Kepulauan Nias itu sebanyak 3.600 kg beras.
9: Di sisi lain, Mitra Kios Pangan Bulog apresiasi stok beras dan berharap kuota penjualan juga bertambah.
11: Terakhir ini kadang-kadang kesulitan, tapi masih ada sih. Kemarin saya masih dapat pada hari Senin ya, tapi sekarang masih ada sisanya sekitar 100 goni.
9: Satu ton ya bang?
11: Kemarin satu ton, iya. Ya pertama sih dari kantor tidak kesulitan, yang kesulitan kita itu dari gudang. Kita mau ngambil, artinya susah sekali, orang itu sibuk. Contohnya kita sibuk hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil. Alasan di sana, urus-urus pangan, urus bantuan. Ya harapan kami sih, ya ditambahlah kuotanya. Lebih-lebih contohnya hari ini kan, kita besok kan libur. Biasanya kan pembeli-pembeli di hari Sabtu itu ditambah lagi di daerah pasar kami, biarlah ditambah kuota kita itulah. Harga jualnya normal lah kan, kita jualnya di angka 64, 63.
9: Hal itu disampaikan Ayah Van Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik Ude Rulif di Kelurahan Pasar, yang mengapresiasi jumlah stok beras yang di gudang Bulog saat ini.

0: pasar-pasar tradisional di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan harga dari harga biasanya. Anto, seorang pedagang ikan di pasar tradisional Pandan Tapanuli Tengah, mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis ikan laut saat ini cukup bervariasi. Ikan kembung kuring dan jenis kakap lainnya, kata Anto, kini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dikatakannya melambungnya harga jual ikan basa tersebut dipicu buruknya cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam bulan-bulan terakhir ini, ditambah dengan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan yang sangat terbatas.
1: Ikan itulah kakap, dulu gabi harga 45-48 lah, sebelumnya 40 ke bawah lah, tapi ini tergantung ikannya, ada yang lebih murah lagi. Menurut cuaca di lautnya, kalau santi hari harga ikan itu nggak apa-apa lah, tinggi kali, itulah bedanya.
0: Kemudian Anto mengatakan harga ikan tersebut akan berangsur normal seiring cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali membaik dan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan semakin banyak. Dini Syahaan melaporkan.
2: Masyarakat Tureloto Desa Balevadoro Tuho lakukan budidaya rumput laut secara mandiri. Kita simak laporannya bersama Inda Febrianti Bulele.
3: Tujuan kami satu, meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.
4: Semangat baru terpancar dari para pembudidaya rumput laut di Dusun Dua Tureloto Desa Balevadoro Tuho, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Saaban Tanjung, salah seorang warga pembudidaya, menuturkan warga setempat mulai merambah sektor maritim dengan menggalakkan budidaya rumput laut secara swadaya dan mandiri, membuktikan kemandirian ekonomi pesisir dengan hasil panen yang konsisten. Budidaya dilakukan di perairan pesisir Dusun Dua Tureloto. Dengan metode tali bentang sederhana, masyarakat mengelola sendiri, mulai dari pengadaan bibit, perawatan di laut, hingga proses panen dan penjemuran tanpa bergantung pada bantuan pihak luar.
3: Budidaya ini kami rintis sejak awal Januari 2026. Ini murni gerakan swadaya masyarakat Dusun Dua Tureloto yang ingin memanfaatkan potensi laut kami secara optimal.
4: Menurutnya, potensi perairan Tureloto yang tenang dan kaya nutrisi sangat mendukung pertumbuhan rumput laut. Selain memberikan peluang pendapatan tambahan bagi keluarga, kegiatan ini juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi pemuda dan ibu-ibu di desa tersebut.
3: Ya, ini murni hasil kerja keras masyarakat dan kebantuan alat dari luar. Kami berharap dengan adanya pemerintahan ini, ada perhatian khusus dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Utara, baik itu untuk pembinaan, bantuan bibit unggul, dan kepastian pasar. Tujuan kami satu, meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.
4: Masyarakat berharap usaha mandiri yang telah berjalan ini dapat terus berkembang berkelanjutan, sehingga kawasan Tureloto tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata pantai, tetapi juga menjadi salah satu sentra penghasil rumput laut potensial di Kabupaten Nias Utara. Inda Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putra Zebua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa, ya ahobu.
5: Sekian, lintas Megatol.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita edisi siang hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu dangdut tentunya dan menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya yang sedang mendengarkan. Langsung saja kita terima penelpon pertama kita. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Bang Eko. Iya.
2: Ya, ini dengan Eko Manalu yang ada di Permonangan.
1: Oke, apa kabar Bang Eko?
2: Baik-baik.
1: Cuaca di sana?
2: Ya, ini dengan kakak siapa ya?
1: Dengan Azizia.
2: Oh, Azizia.
1: Iya.
2: Oh, oke lah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, aku mau request lagu ya.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya Bintang Idaman.
1: Bintang Idaman. Oke, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk yang lain?
2: Oh, salam-salamnya yang pertama buat keluarga. Terus ada buat Luhut Pesahal. Ada juga Opung Adelina. Semuanya, semua pendengar satu di mana saja berada ya.
1: Siap Bang Eko. Ini bintang.
2: Ada lagunya.
1: Bintang Idaman dari Sinaga Sister.
2: Dari siapa?
1: Dari Sinaga Sister.
2: Sinaga Sister.
1: Iya.
2: Oh ya benar.
1: Oke.
2: Oke, banyak kakak, selamat tugas ya.
1: Siap.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar Nenek?
4: Alhamdulillah sehat, Mak.
1: Alhamdulillah.
4: Udah makan siang, Nak?
1: Alhamdulillah, sudah.
4: Oh, tak pikir belum, Berpi. Kita makan dulu, baru menyiar.
1: Oke, bisa.
4: Ditunggu ya.
1: Iya, mau lagu apa, Nenek?
4: Dari Iis Ariska.
1: Judulnya?
4: Mulut manis, hatimu berduri.
1: Mulut manis, hatimu berduri. Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
4: Ah, salam-salamnya buat Eda Burutasa yang di Kapuk dan yang di Sidimpuan, Opung Ryan, ada Eda Kabu Cinta, ada Hadi, ada Pak Sarul Siregar ya?
1: Iya.
4: Salam kesehatan, ditunggu suaranya. Mm-hmm. Ada Pak RT, ada Amang Boru Tobing. Dan ada semuanya aja ya Nak ya.
1: Oke, siap.
4: Ada lagu Nenek?
1: Ada.
4: Oke, terima kasih buat Azizia. Selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat, hati-hati pulangnya.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat siang dan doa adalah kita. Bye-bye ya Azizia.
1: Bye-bye Nenek. Baik pendengar, kita langsung saja ke penelpon ketiga kita hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu dangdut tentunya dan menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya untuk yang sedang mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita edisi hari ini. Dan pendengar, tadi kita sudah bergabung bersama kami dua orang penelpon, ada Bang Eko Manalu serta Nenek Wirlangga. Untuk itu sebelum kami hadirkan jeda hiburan lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Masih kami nantikan satu penelpon lagi untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Halo.
5: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo.
5: Halo juga dengan Boru Tamba di Sidimpuan Ajijia.
1: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan. Apa kabar siang hari ini?
5: Kabar sehat-sehat mawon.
1: Sehat-sehat. Oke. Okay. Cuaca di sana bagaimana? Tadi di Sibolga sempat hujan nih, tapi ini udah cerah lagi.
5: Di sini gerimis mengundang tidur.
1: Oh, gerimis mengundang tidur.
5: Iya.
1: Okay. Berarti sejuk ya.
5: Anginnya juga angin sepoi-sepoi menyuruh tidur.
1: Iya, kalau ini udah panas lagi, udah cerah, udah terik.
5: Syukurlah kalau begitu.
1: Oke, baru mau request lagu apa?
5: Lagu apa lah yang enak didengar kayak gini mengundang kalau mau apa mengajak-ngajak tidur ya?
1: Aku nggak ya, tahu.
3: Aja lah, putar.
5: Oh, apalah lagu ini lagi dia? Hujan
1: apa?
5: Di malam minggu.
1: Hujan di malam minggu, aku cari dulu ya.
3: Jagung bakar lah, kan? Putar.
5: Ada lagu kayak gitu, Mek?
3: Hah?
5: Hujan di malam minggu.
3: Gak jadi lagi kita pergi nanti.
1: Takut hujan nanti malam ya?
3: Iya, malam minggu lagi kan nanti gak jadi kita pergi.
5: Ada Gigi ya?
1: Ada, hujan di malam minggu.
5: Ya, disalamlah dulu ya untuk yang menggendong diriku ya, salam spesial lah ya.
1: Boleh.
5: Untuk Opu Roma ditunggu suaranya.
3: Halo.
5: Itu siapa aja udah ikutan?
1: Ini baru 3 orang, tadi ada Bang Eko, ada Nenek Wirlangga, ada Boru Tamba di Sidimpuan.
5: Berarti aku orang ketiga dong?
1: Iya.
5: Ih, ngeri kali lah diriku jadi orang ketiga.
3: Dengar dulu Opu Rania.
5: Jadi salam untuk semua sekolah, untuk Pak RT datanglah nanti malam minggu biar kita selesaikan surat pindah itu.
3: Nah, itu si Ajiji ya, malam minggu.
5: Oke lah ya Ajiji ya.
1: Oke, siap.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, ramai sekali ternyata. Jadi setelah ini, pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia programa 1 RRI Sibolga. Ada lagu Bintang Idaman dari Sinaga Sister, requestan dari Bang Eko Manalu. Lalu ada lagu Mulut Manis Hati Berduri dari Iis Ariska, requestan dari Nenek Wirlangga. Dan yang ketiga, ada lagu Hujan di Malam Minggu yang dibawakan oleh All Artis KDI, requestan dari Boru Tamba di Sidempuan. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

0: Hai pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, Ajijia.
0: Dangdut Adalah Kita dengan Opung Roma.
1: Oke.
0: Oke.
1: Benar sih kan, saya takut untuk dirimu.
0: Apa kabar Opung?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Di Sipahutar cuaca bagaimana?
1: Di sini kadang panas, kadang mendung, gak menentu.
0: Oke, tadi di Sibolga juga hujan menjelang siang, tapi sekarang udah terik lagi nih.
1: Ya. Kita aja lo ya.
0: Betul Opo. Yang penting sehat selalu, semuanya aman.
1: Aman terkendali ya kan.
0: Betul. Baik, Opo mau request lagu apa siang hari ini?
1: Apa lagu Opungnya?
0: Apa Hayu? Apa?
1: Hayu, Terlanjur Basah aja lah.
0: Terlanjur Basah?
1: Yo.
0: Cari dulu ya,
1: Opung. Ya, sembari Ajijia mencari, Opung salam-salam ya.
0: Ini dari Megi Z.
1: Iya, Megi Z.
0: Oke, ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke lah, Opung salam-salam ya.
0: Mm-hmm.
1: Opung penelpon ke berapa? Karena Opung baru pulang dari kebun metik kopi. Penelpon ke berapa ini?
0: Penelpon keempat, Opung.
1: Oh, oke lah ya. Belum banyak-banyak amat rupanya yang bertelepon kalau begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke lah, salam-salam Lopung ya. Iya, untuk Amang Tobi maupun Ryan. Opung Rania udah masuk?
0: Opung Rania sudah.
1: Oh, iya. Kalau udah masuk, sehat-sehat selalu lah di sana. Ada Nenek Mirlangga, Mama Anugrah, ada Hadi Luhut, ada Opung Adelina, apa lagi? Ada Ingot. Itu Tahrul Siregar. Buat semua-semuanya aja lah nak. Ajijia, pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya.
0: Oke, siap.
1: Satu persatu ya.
0: Siap.
1: Selamat bermalam minggu lah semuanya ya.
0: Selamat bermalam minggu. Semoga bahagia
1: ya,
0: selalu.
1: Kenal lagu yang terakhir tadi, Hujan di Malam Minggu ya. Itu lagu siapa sih?
0: Itu requestan dari Opung Rania tadi.
1: Oh, karena dia nggak pernah ngerikut lagu. Makanya Opung apakan itu lagi, Terlanjur Basah lagi, ya kan?
0: Oke.
1: Oke, Ajijia.
0: Siap,
1: Opung. Buat dirimu tetap semangat di situ, walaupun cuaca berubah-berubah ya.
0: Siap.
1: Perbanyaklah minum air putih ya.
0: Siap.
1: Oke, sehat selalu dirimu di sana. Selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap, Opung. Terima kasih banyak.
1: Oke, lagunya Opung tunggu, Ajijia ya.
0: Oke.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita. Baik, pendengar, itu tadi Opung Roma di Sipahutar. Masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.
0: Dengan siapa, di mana? Bang
2: Hadi.
0: Bang Hadi, oke. Bang Hadi di Niat. Apa kabar?
2: Di Tuhan, kabar sehat selalu.
0: Sehat selalu. Di Niat bagaimana nih cuaca?
2: Dari tadi pagi itu mendung-mendung aja. Ini udah ada mulai panas.
0: Oke, berarti tadi juga mendung di sini. Sudah hujan, terus sekarang udah terik lagi.
2: Oh gitu ya.
0: Oke.
2: Ini situasi ini enggak menentu ya.
0: Iya, karena kalau berdasarkan perkirawannya BMKG memang masih cuaca ekstrim. Jadi apa, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, seperti itu.
2: Kayak gitu lah.
0: Semoga sehat selalu ya Bang Hadi Dinias.
2: Gimana kan?
0: Semoga sehat selalu walaupun cuacanya ekstrim.
2: Amin. Begitu juga sebaliknya ya.
0: Amin. Mau request lagu apa siang hari ini?
2: Mau request lagu apa ya? Oh, ada yang itu, Pecah Seribu.
0: Pecah?
2: Pecah Seribu, enggak pecah 2000 ya, seribu aja.
0: Pecah Seribu.
2: Uh-uh.
0: Aku cari dulu, ini dari Elvi Sukaisih? Apa dari siapa?
2: ada kurang tahu juga sih, yang penting pecah 1000 aja entah dari siapa itu.
0: Oke, okay.
2: Dari Vina Elvira juga ada sih.
0: Ada Rituan juga.
2: Oh, dari Rekina aja.
0: Oke, okay, dari Rituan. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Bang Hadi?
2: Salamnya pertama buat Bukia, sahabat tugas, saudara, keluarga di sana ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Ada siapa ini? Ada Bung Rania, ada kata Mbak Samok sore, ada Bung Roma juga, ada siapa lagi ini, Mbak juga Nini Otang, ada Mama Gadis juga, ada Mbak Kupi, siapa lagi ini, ada Opung Ryan, dan ada semuanya aja ya kayaknya.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali, ucapannya salam sehat selalu dan salam kompak selalu juga di udara.
0: Siap.
2: Kayak gitu aja, Kak.
0: Oke. Baik, itu tadi Bang Hadi Dinias, pendengar. Kita masih terima penelpon satu lagi sebelum kami hadirkan lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Bojia.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Malaikat Cinta di Barus.
0: Dengan Malaikat Cinta di Barus, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik. Bagaimana kabar kakak?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga. Di Barus bagaimana cuaca? Keadaan?
3: Cuaca sangat mendukung, kak.
0: Sangat mendukung?
3: Sangat mendukung, ya.
0: Di tanggal 13 kemarin waktu hujan deras, di Barus aman atau ada yang banjir juga?
3: Enggak pahala, kak. Okay. Tapi cuma ya, kita kan dapat apa beronjong yang baru, kak. Mm-hmm. Jadi aman dia.
0: Oke, alhamdulillah aman ya. Oke. Okay. Siang hari ini mau request lagu apa, Abang?
3: Lagunya dari Abi Mesti, kak.
0: The Mercies?
3: Abi Mesti.
0: Oh, Abi Mesti. Apa judulnya?
3: Sabu.
0: Sabu.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, aku cari. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Salam-salam dulu kayak yang di Turki, semangat selalu. Yang udah ikutan tadi, salam keluargaan semua tanpa kecuali. Yang lagi mendengar, selamat mendengar. Yang mau naik nanti ikutan nanti ditunggu curahnya buat kakak aja ya. Murah rezeki, sehat selalu.
0: Oke. Okay.
3: Ingat pulang ya, kak.
0: Oke. Okay. Abang, ini sabu adanya dari alam. Kalau Abi Mesti adanya jarum narkotika. Mau yang mana?
3: Jarum narkotika aja lah, kak.
0: Oke, okay, jarum narkotika. Oke, okay, siap.
3: Iya. Oke, kak, makasih, kak.
0: Sama-sama.
3: Yang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, kita cukupkan dulu penelpon saat ini. Setelah ini akan kembali kami hadirkan lagu-lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Terlanjur Basah dari Maggie Z, requestan dari Opung Roma. Lalu ada lagu Pecah 1000 dari Rituan Lida, requestan dari Bang Hadi. Dan lagu Jarum Narkotika, requestan dari lagu dari Abi Mesti, requestan dari Malaikat Cinta di Barus. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Volga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, edisi siang hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-033. Langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, Mbak Jia.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana? Mama Haryati?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Siapa?
0: Siapa ya? Aduh, lupa.
1: Dipaksa dulu biar Mbak Jia tahu.
0: Ntar lah, aku ingat-ingat dulu. Dengan... Oh, baru tambah di Samosir.
1: 100 buat Mbak Jia.
0: Apa kabar, Boru?
1: Kabar baik, kabar sehat Mbak Jia. Cuacanya juga cerah, secerah hati kita berdua.
0: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa siang hari ini, Boru?
1: Aku mau request lagu dari Obi Mesa, Sekeping Luka.
0: Sekeping Luka?
1: Iya, dari Obi Mesa. Lagu dangdut itu, Mbak Jia.
0: Oke, aku...
1: Sembari dia mencari, aku salam dulu.
0: Ya.
1: Ada tadi udah gabung guru tambah yang ada di Samosi, yang di Padang Sidempuan juga udah gabung. Mm-hmm. Buat ada juga Bung Roma, ada juga Luhut, Mereka Cinta, mm-hmm. dan Habijah. Pokoknya semua lah Mbak Jia.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagunya Mbak Jia?
0: Sekeping Luka dari Obi Mesa.
1: Ada. Oke, ditunggu lagunya buat Mbak Jia. Selamat sudah sampai tuntas. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.
0: Siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih banyak Baru Tambah di di Samosir yang sudah bergabung. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Oke. Sepertinya ada kesalahan. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita, Mbak Jia.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
2: Pak Sahrul Siregar dari Padang Sidempuan.
0: Pak Sahrul Siregar dari Padang Sidempuan, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau keadaan lagi hujan ini, Mbak Jia?
0: Oh, lagi hujan?
2: Iya.
0: Kalau di sini tadi hujannya, sekarang udah terik lagi.
2: Oh iya. Ini barusan turun.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya dari Asep Irama.
0: Apa judulnya?
2: Aku Dilahirkan Untuk Siapa.
0: Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Aku cari dulu ya.
2: Salamnya buat Mbak Jijia, selamat tugas. Buat Ampung Roma tadi ya.
0: Iya, tadi itu yang baru turun Baru Tambah di Samosir.
2: Oh, Baru Tambah Samosir, Baru Tambah ya, Padang Sidempuan. Terus buat Nenek Wirlangga, Berkat Hadi, Riko, ada Pak Tanjung, Pak Tobi, Malaikat Cinta, Luhut, Ingot, dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya?
0: Ada.
2: Yang Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, itu tadi Pak Sahrul Siregar, dan ada pesan WhatsApp yang masuk kali ini dari Mama Haryati di Onan Rungu. Selamat siang Pro Dangdut. Nah, Azizia, apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik. Request lagu dulu ya, Dek, judulnya ABG Tua. Oke, siap Mama Haryati, nanti kami putarkan. Ditunggu lagunya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik, kita cari dulu lagunya.

Oke, baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kita cukupkan penelpon kita hari ini. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Sekeping Luka dari Obi Mesa. Lalu ada lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama dan lagu ABG Tua dari Fitri Karlina. Dan pendengar, ketiga lagu ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Prodangdut edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar semua yang sudah mau bergabung dan sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di Prodangdut edisi lainnya dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan Beranda Asta Cita Green Radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sesal dari Salma Salsabil. Dan pendengar, senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program Beranda Asta Cita Green Radio hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, di Green Radio kita hari ini kita akan membahas sedikit tentang masker sekali pakai dan persoalan sampah atau jejak lingkungan masker sekali pakai. Dan pendengar, tentu beberapa waktu terakhir kita dihadapkan dengan berbagai bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan, begitu juga erupsi gunung berapi yang tentunya udara di sekitar kita mengalami perubahan yang mungkin tadinya cukup segar hingga berasap dan berdebu. Dan di sini tentunya kita memerlukan alat bantu penyaring udara seperti masker yang kita gunakan ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Masker sekali pakai tentu sudah tidak asing lagi bagi kita pendengar. Benda yang ukurannya kecil menutupi sekitaran hidung hingga mulut pernah menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat, terutama ketika kita perlu melindungi diri dari debu, asap maupun polusi udara. Penggunaannya memang praktis. Setelah digunakan, masker bisa langsung dibuang dan kita dapat menggantinya dengan yang baru. Namun di balik kepraktisan tersebut ada persoalan lain yang perlu kita perhatikan, yaitu persoalan sampah. Jadi kita bisa bayangkan pendengar, jika satu orang menggunakan satu masker sekali pakai setiap hari

PR di Beranda Astacita Green Radio hari ini. Kita jadi tahu, kita tentu mengetahui ternyata benda yang terlihat sederhana seperti masker juga memiliki cerita panjang setelah kita selesai menggunakannya. Jadi bukan hanya soal perlindungan diri, tetapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Setelah ini pendengar, kita akan membahas lebih lanjut perjalanan masker sekali pakai setelah berada di tempat sampah dan berbagai persoalan lingkungan yang dapat muncul dari pengelolaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kau Rumahku dari Raisa Anggia nih menemani pendengar semua di jeda hiburan kali ini. Selamat mendengarkan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar program 1 RRI Bolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Iqro dari Rai Melaude dan masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di beranda Astacita Green Radio edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, setelah tadi kita membahas tentang masker dalam kehidupan sehari-hari, kali ini kita akan membahas jejak masker setelah digunakan. Jadi pendengar, ketika sebuah masker sudah selesai digunakan, seringkali perhatian kita berhenti setelah masker masuk ke tempat sampah. Padahal perjalanan sampah tidak berhenti di sana. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berakhir di tempat pembuangan, terbawa angin, masuk ke saluran air, atau bahkan terbawa hingga ke sungai dan laut. Masker yang dibuang sembarangan juga berpotensi menjadi sampah yang sulit ditangani karena material penyusutnya membutuhkan waktu lama untuk terurai. Seiring waktu, material plastik dapat terfragmentasi menjadi bagian yang lebih kecil dan berkontribusi terhadap persoalan mikroplastik. Selain itu, tali masker juga dapat menjadi bagian dari sampah yang berisiko mengganggu satwa jika terlepas ke lingkungan. Karena itu, persoalan masker sekali pakai ini bukan berarti kita harus mengabaikan kebutuhan untuk menggunakan masker ketika memang diperlukan. Karena yang perlu diperhatikan pendengar, bagaimana kita menggunakannya secara bijak dan membuangnya dengan cara yang tepat. Jadi, tidak melarang, karena masker juga termasuk dalam kebutuhan, terlebih di keadaan kita saat ini yang mungkin udara kurang baik akibat kebakaran hutan dan lahan, juga erupsi gunung berapi yang memang tentunya menuntut kita untuk menggunakan masker. Nah, masker tetap bisa digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menggunakannya secara bijak dan membuangnya dengan cara yang tepat. Kita bisa mulai dari hal sederhana pendengar, jangan membuang masker bekas sembarangan. Sebelum dibuang, masker dapat dilepas dengan memegang bagian talinya, kemudian dikelola sebagai sampah sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku di lingkungan masing-masing. Nah, kebiasaan sederhana tersebut mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya kecil pendengar, tapi jika dilakukan bersama-sama dampaknya bisa jauh lebih besar. Pendengar, dari sini kita bisa melihat bahwa menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan tindakan yang besar. Terkadang perubahan justru dimulai dari benda yang kita gunakan setiap hari dan dari cara kita memperlakukan sesuatu setelah tidak lagi dibutuhkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi persoalan sampah masker tanpa mengabaikan kebutuhan kita terhadap perlindungan diri? Kita akan bahas langkah sederhananya di segmen selanjutnya, di segmen terakhir tentunya di Green Radio beranda Astacita edisi hari ini 19 September 2026. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan terkait sampah masker, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Enchanted dari Taylor Swift menemani jeda saat ini. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya, mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu lagu Ekspektasi dari Aruma featuring Raim Laude. Dan pendengar, kembali lagi bersama Zizi Akhur Fatul Jana di Beranda Astacita Green Radio. Setelah kita mengetahui persoalan yang dapat muncul dari sampah masker sekali pakai, sekarang waktunya melihat apa yang bisa kita lakukan. Jadi pertama, gunakan masker sesuai kebutuhan. Jadi masker bukan sesuatu yang perlu digunakan secara berlebihan, tetapi ketika kondisi lingkungan atau kesehatan yang mengharuskan kita menggunakannya. Juga pilih masker yang sesuai dan gunakan dengan benar. Kedua, jangan membuang masker bekas sembarangan, hindari membuangnya di jalan, selokan, sungai maupun ruang terbuka. Buang masker pada tempat sampah yang sesuai dengan sistem pengelolaan sampah di wilayah kita. Yang ketiga, jangan lupa menjaga kebersihan setelah melepas masker. Jadi cuci tangan setelah menangani masker bekas, terutama sebelum menyentuh makanan atau melakukan aktivitas lainnya. Dan yang tidak kalah penting mendengar, mari membangun kesadaran bahwa setiap barang yang kita gunakan ini tentu memiliki konsekuensi setelah menjadi sampah. Jadi masker mungkin memang benda yang sangat kecil, tetapi jika digunakan oleh jutaan orang dan dibuang tanpa pengelolaan yang baik, jumlah sampahnya dapat menjadi persoalan besar. Karena itu, menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan bersama melalui kebiasaan yang lebih bertanggung jawab. Jadi pendengar, itu tadi pembicaraan kita terkait jejak lingkungan masker sekali pakai. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Beranda Astacita Green Radio edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Penuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basah mengalami kenaikan. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal.
1: Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian pihak Bea Cukai Kota Sibolga. Masyarakat pun diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut. Ajakan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi maupun memperjualbelikan rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal yang ditemukan di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga berasal dari luar daerah, bukan diproduksi di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga. Ia menegaskan upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus dilakukan. Penindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum yang masih memperjualbelikan rokok ilegal.
2: Kita menemukan pelakunya dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, itu bisa diamankan dan bisa juga kalau misalnya sudah melalui proses, bisa dilakukan proses pidana. Akan tetapi proses pidana menjadi bukan satu-satunya hal yang kami lakukan. Menurut undang-undang yang terbaru di bidang cukai yang nomor 7 tahun 2021, kita mengenal adanya ultimum remedium, yaitu proses penyelesaian ketentuan dengan mengesampingkan pidana, tapi dengan membayar denda cukai.
1: Indra juga berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membeli maupun menjual rokok ilegal, serta melaporkan apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Joy Sihotang melaporkan.
0: Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basah mengalami kenaikan. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
3: Kendati harga sejumlah jenis sembako masih stabil, namun harga ikan basah atau ikan laut di sejumlah pasar ikan dan pasar-pasar tradisional di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan harga dari harga biasanya. Anto, seorang pedagang ikan di pasar tradisional Pandan Tapanuli Tengah, mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis ikan laut saat ini cukup bervariasi. Ikan kembung kuring dan jenis kakap lainnya, kata Anto, kini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dikatakannya melambungnya harga jual ikan basah tersebut dipicu buruknya cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam bulan-bulan terakhir ini, ditambah dengan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan yang sangat terbatas.
4: Ikan itulah, kakap, dulu gabi, harga 45, 48 lah. Ini 40 ke bawah lah. Tapi ini tergantung ikannya, ada yang lebih murah lagi. Menurut cuaca di lautnya, kalau santi hari harga ikan itu nggak apa-apa, tinggi kali, itulah bedanya.
3: Kemudian Anto mengatakan harga ikan tersebut akan berangsur normal seiring cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali membaik dan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan semakin banyak. Denny Siahaan melaporkan.
0: Ketua TPPKK Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh perempuan usia subur di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA test. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Kanker serviks menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan. Penyakit yang menyerang leher rahim ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini terus digalakkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Yupri Astuti Saipullah Nasution, menghimbau seluruh perempuan usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Ia mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan di Kabupaten Mandailing Natal, agar melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Menurutnya, perempuan dengan rentan usia 30 hingga 49 tahun sangat dianjurkan mengikuti pemeriksaan melalui IVA test sebagai langkah awal untuk mengetahui adanya resiko kanker serviks sejak dini.
6: Dan mengajak seluruh wanita usia subur dengan umur 30 sampai 49 tahun masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya kaum perempuan, untuk melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Segera periksakan diri Anda di puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat.
5: Melalui gerakan bersama tersebut, tim penggerak PKK Mandailing Natal berharap semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. BPBD Kabupaten Toba mengakui keterbatasan personil dan peralatan menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di wilayahnya. Berikut laporan James Franciscus.
7: BPBD Kabupaten Toba masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam menangani berbagai kejadian bencana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sepanjang tahun 2025, BPBD Toba menangani sekitar 100 kejadian yang melibatkan berbagai kondisi kedaruratan. Kepala BPBD Toba, Singkat Situmpul, mengatakan jumlah personel Satgas saat ini hanya sekitar 20 orang, sementara sebagian besar peralatan yang dimiliki BPBD merupakan hibah BNPB sejak 2011 dan kondisinya mulai menurun.
8: Jadi SDM kita itu, Satgas itu ada sekitar 20 orang, ini yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, menebang kayu, ini SDM-nya kurang. Jadi kami mau itu pengajuan anggaran itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, pelatihan fisik juga biar mereka ini standby. Nah, masalah peralatan juga, selama ini peralatan kita itu hampir 95% itu adalah bantuan hibah dari BNPB. Jadi umurnya juga sudah tua, ada yang rata-rata tahun 2011 pengadaannya.
7: BPBD Toba juga berupaya memperbarui peralatan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. James melaporkan.
0: Anggota DPRD Sumatera Utara, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan secara simbolis bantuan hibah APBD Sumut 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 9, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan secara simbolis bantuan hibah APBD Sumatera Utara tahun 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Bantuan dana hibah yang bersumber dari alokasi pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan tersebut dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Rahman Syah juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik atas koordinasi dan kerjasama dalam merealisasikan bantuan ini.
9: Saya selaku anggota DPRD Provinsi Utara menyerahkan secara simbolis bantuan hibah dari APBD Provinsi Sumatera tahun 2026 untuk rumah ibadah di Kota Sibolga, diantaranya adalah Masjid Al-Falah Kota Sibolga sebesar 250 juta, juga untuk Masjid Ar-Rahman Cenanga sebesar 250 juta, dan begitu juga pada Masjid Al-Ihsan Ketapang Kota Sibolga sebesar 100 juta. Kesempatan ini dan bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Utara ini adalah pokir kami selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
5: Penyaluran hibah ini mendapat sambutan hangat dari para pengurus rumah ibadah, Ketua BKM Masjid Al-Falah yang juga mewakili BKM Masjid Ar-Rahman dan Masjid Al-Ihsan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kepedulian tersebut.
10: Saya dari Ketua BKM Masjid Al-Falah dan juga beberapa BKM Masjid Ar-Rahman Cenanga dan juga Al-Ihsan Ketapang, alhamdulillah kami mengucapkan ya, terima kasih kepada Bapak Rahman Syah Burani yang telah membantu ataupun merupakan fakir beliau merealisasikan dana hibah. Dana hibah ini untuk masjid-masjid.
5: Program bantuan hibah ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat sarana ibadah maupun pendidikan tidak hanya di Kota Sibolga, tetapi juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Liana Sution melaporkan.
0: Ika ikan asin yang memiliki aroma khas disebut memiliki prospek dan potensi pasar yang kuat jika dikelola dengan baik. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Selain aromanya yang khas, ikan asin menjadi salah satu komoditi yang mampu menyumbang pendapatan asli daerah. Namun pemerintah daerah masih terkesan setengah hati dalam meningkatkan potensi ini. Hal itu dikatakan Marlina, seorang penjual oleh-oleh ikan asin Sibolga, saat menjawab RRI seputar prospek penjualan oleh-oleh ikan asin ini. Menurutnya, Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan daerah penghasil produksi ikan asin di Sumatera Utara. Namun produksi ikan asin asal daerah ini hanya ramai diserbu pembeli pada waktu-waktu tertentu. Ia juga mengatakan meskipun mutu produksi ikan asin daerah ini diakui banyak orang, namun di samping keterbatasan pasokan bahan baku, keterbatasan pemasaran ikan asin ini menyebabkan penjualan produk ikan asin asal daerah ini masih mengisi pasar-pasar lokal.
11: Kalau penjualan kita itu yang agak meningkat, waktu musim-musim liburan, agak meningkat lah dia penjualannya. Pembelinya memang kalau oleh-oleh khususnya orang dari luar kota.
3: Untuk meluaskan pemasaran ikan asin asal Sibolga Tapanuli Tengah, kata Marlina, diperlukan peranan dari pemerintah daerah, setidaknya mempromosikan produk-produk ikan asin daerah ini pada event pameran produk hasil kelautan dan perikanan yang berskala nasional. Deni Siahaan melaporkan.
0: Mendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Mengantisipasi tindak kejahatan, pencurian, dan gangguan Kamtipmas, Polres Tapanuli Tengah mengintensifkan patroli Blue Light KRYD di sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Pandan dan Sarudik. Laporannya disampaikan James Franciscus.
7: Polres Tapanuli Tengah terus mengintensifkan patroli Blue Light, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD untuk mencegah aksi kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat pada malam hari. Patroli digelar mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menyasar sejumlah lokasi rawan di Kecamatan Pandan dan Kecamatan Sarudik. Kasihumas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, personil gabungan menyisir kawasan pemerintahan, Cineplex Pandan, SPBU, hingga pusat perbelanjaan.
12: Polres Tapanuli Tengah terus melaksanakan patroli Blue Light, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau yang disingkat dengan KRYD, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Patroli menyasar pemukiman penduduk, objek vital, serta pusat keramaian di kawasan Pandan.

0: Motor listrik disebut menjadi salah satu alat transportasi yang nyaman dan mengurangi polusi udara.
1: Motor listrik mulai digandrungi masyarakat di kota Sibolga. Selain dinilai nyaman digunakan sebagai alat transportasi, kendaraan listrik juga disebut menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurangi polusi udara. Pemilik dealer motor listrik Yadea Mikael melalui Marihot Simamora saat grand opening dealer di Jalan Ahmad Yani Kota Sibolga kemarin mengatakan kehadiran motor dan sepeda listrik Yadea diharapkan dapat memberikan pilihan transportasi yang nyaman bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya mengurangi polusi udara. Ia menyebut masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai penawaran dan promo yang diberikan selama masa pembukaan dealer. Adapun harga motor dan sepeda listrik Yadea yang tersedia cukup beragam, tergantung jenis dan spesifikasinya.
2: Ini salah satu solusi moda transportasi untuk warga kota Sibolga sekitarnya. Tentu transportasi harian yang ramah lingkungan itu sudah pasti. Kemudian hemat juga. Kemudian efisien tentunya untuk pemakaian sehari-hari.
1: Grand opening dealer Yadea tersebut turut dihadiri Wadir Narkoba Polda Sumut AKBP Edi Ginganta, Wakapolres Sibolga Kompol Arifin, Kasatlantas Polres Sibolga Ibtu Julmansyah Tanjung, pihak dealer Yadea Sumut serta sejumlah warga. Joy Sihotang melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basah mengalami kenaikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Location Unknown dari Honey featuring Nicky. Dan pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga sore ini, dan tentunya dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan. Kali ini informasi seputar olahraga terkait Asian Games 2026. Pendengar, Tekball Indonesia cetak sejarah Sumaya lolos final Asian Games 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, atlet Tekball Putri Indonesia Sumaya memastikan tiket final nomor women single di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sejarah baru tercatat, ia menjadi wakil Indonesia pertama yang melaju ke final pada debut cabur tersebut di Asian Games. Pertandingan semifinal berlangsung ketat di Nagoya City Higashi Sports Center Sabtu 19 September 2026. Sumaya berhadapan dengan wakil India, Kimsi Joakim Zouza, dalam 3 game yang penuh drama. Game pertama sempat dimenangkan Zouza dengan skor 12-7, namun Sumaya bangkit pada game kedua dan menutup pertandingan dengan kemenangan 12-9-12-7. Dengan ini Sumaya menyusul Caroline Andita Bangun sebagai wakil Indonesia pertama yang melaju ke final di Asian Games 2026. Lebih dari itu, Sumaya membuka peluang merebut medali emas pada laga final yang berlangsung esok hari. Di satu sisi, perjalanan Sumaya ke final memang tidak mulus. Pendengar, pada fase grup B ia sempat kalah dari wakil Myanmar, Wai Hin Hin, dengan skor 10-12, 8-12. Kekalahan itu membuat Sumaya harus melewati babak repechage. Di babak ini ia mengalahkan wakil Kamboja di Kumien dalam 2 game langsung. Hasil itu mengantarkan Sumaya ke semifinal dan akhirnya ke final. Di partai puncak nanti ia akan kembali bertemu Wai Hin Hin yang belum kalah sekalipun di fase grup. Laga final dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 20 September 2026. Pertemuan kedua ini jadi kesempatan Sumaya membalas kekalahan di fase grup. Dengan mental juara yang ditunjukkan di semifinal, Sumaya siap menambah sejarah baru lainnya. Tekball Indonesia menanti momen emas pertama di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Baik pendengar, kita doakan supaya Sumaya bisa meraih medali emas dan membalas kekalahannya terhadap atlet Myanmar Wai Hin Hin esok hari 20 September 2026. Dan kita doakan juga para atlet Asian Games lainnya yang sedang berlaga di Asian Games Jepang 2026. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sampai Jadi Debu dari Banda Neira. Selamat mendengarkan.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Ibu, nah, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih? Kabur.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Halo, sayang.
4: Halo.
5: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu

saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini. Dan masih dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dengan informasi seputar ASEAN Games 2026, yakni Modern Pentathlon Indonesia cetak sejumlah personal best di ASEAN Games. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Tim Nasional Modern Pentathlon Indonesia mencatatkan peningkatan rekor pribadi atlet pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Peningkatan tersebut terjadi di tengah persaingan sengit pada ajang olahraga tingkat Asia. Atlet putra Indonesia Samuel Christian Matulatua finish di peringkat ke-10 dari 18 atlet. Ia mencatatkan 1.456 poin pada babak semifinal B. Hasil tersebut membuat perjalanan Samuel terhenti di semifinal. Ia hanya terpaut 12 poin dari wakil Filipina S. German yang menempati posisi ke-9 dan berhak melaju ke final. Terkait perubahan disiplin dari berkuda menjadi obstacle, Samuel mengaku transisi tersebut memudahkan adaptasi para atlet. Ia juga mengaku senang dengan perubahan tersebut. Kendati terhenti di semifinal B, Sekretaris Jenderal PP Modern Pentathlon Indonesia, Marsma TNI Ridwan Gultom, mengapresiasi capaian seluruh atlet. Menurutnya, sejumlah atlet yang tampil di ASEAN Games tahun ini berhasil mempertajam catatan waktu pribadi pada berbagai nomor perlombaan. Pada ASEAN Games 2026, Modern Pentathlon Indonesia menurunkan 5 atlet yang terdiri atas 3 atlet putri dan 2 atlet putra. Dari sektor putri, Caroline Bangun berhasil melangkah hingga babak final. Ridwan Gultom yang sekaligus menjabat sebagai pelatih kepala mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah tampil maksimal. Kehadiran fasilitas latihan obstacle mandiri di tanah air juga dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung kesiapan para atletnya. Baik pendengar, berikut informasi seputar ASEAN Games 2026 yang disiarkan, yang dilaksanakan di Aichi Nagoya, Jepang 2026. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Surat Hati dari Devano. Selamat mendengarkan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini, dan masih dengan informasi seputar Asian Games 2026 yang kami kabarkan. Pendengar, ini dia hasil undian bulu tangkis Asian Games. Indonesia siap bertanding. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, tim bulu tangkis Indonesia sudah mengetahui lawannya di nomor bergu Asian Games 2026. Undian digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Sabtu 19 September 2026. Tim putra Indonesia sebagai unggulan pertama mendapat bye di babak 16 besar. Mereka menanti pemenang antara Malaysia versus Mongolia. Skuad putri Indonesia akan menghadapi Mongolia di babak 16 besar. Jika sukses menang, Chinese Taipei sudah menanti mereka di perempat final nanti. Eng Hian berpesan agar pemain menjaga kondisi teknis dan non-teknis. Mereka diminta fokus serta mengendalikan ekspektasi agar tidak terbebani. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menyebut hasil undian menjadi pelecut meningkatkan fokus. Ia bertekad tampil maksimal bersama tim Indonesia. Dan kemungkinan, pendengar, Indonesia akan bertemu Malaysia di perempat final, jadi persiapan sudah dipersiapkan sejak hari ini untuk fokus ke pemain-pemain tunggal. Baik, pendengar, berikut informasi dari Asian Games terkait hasil undian jadwal bulu tangkis pertandingan Indonesia. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, pendengar, Sabtu 19 September 2026. Sampai jumpa di esok hari. Dan jangan kemana-mana, pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rindu Fatmawati yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Saya Ziziah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luas yang mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangat luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih dulu ya.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali pendengar, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, dan 021-386-6712. Perakiraan BMKG ini menyebutkan bahwa kondisi malam hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya memang sudah diprediksi akan turun hujan ya. Pada pukul 19 WIB, 5 wilayah Jakarta ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal. Bergeser sedikit agak larut malam ya, pukul 22 WIB nanti kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara juga diperkirakan masih turun hujan, sedangkan wilayah lainnya berawan tebal. Wah, ini jam pulang kantor saya nih nanti nih. Mudah-mudahan gak sampai hujan deras ya. Baik, untuk yang lain silakan bergabung kembali 021-352-3172 dan 384-4545. Berkaitan dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih terjadi, dan tentu pemerintah Indonesia juga masih terus berupaya untuk memadamkan karhutla ya di sejumlah titik. Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan penawaran bantuan begitu ya dari pemerintah Malaysia untuk bersama-sama mengatasi karhutla begitu. Jadi kita ketahui bahwa Presiden Prabowo menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang Bogor, dan pertemuan ini salah satunya membahas kerjasama penanganan karhutla. Dan pertemuan yang digelar pada Jumat kemarin ini kalau disaksikan juga ya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, karena kawan lama begitu ya Pak Prabowo dengan Pak Ahmad Zahid Hamidi ini, sehingga banyak hal yang dibahas dan salah satunya adalah penanganan karhutla ya. Pak Wawan di Kalsel di Kabupaten Tanah Laut, selamat malam Pak Wawan.
1: Selamat malam Bu.
0: Silakan Pak, informasinya apa ini dari sana?
1: Kini di, karena pos kita lagi di Jorong, Tran 400. Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
0: Yeah.
1: Ya. Alhamdulillah di Jorong Tran 400, alhamdulillah aman dari apa, di apa kabut asap Bu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, alhamdulillah aman.
0: Aman, ya.
1: Yeah. Nah, cuman ini beberapa hari ada cuaca mendung. Mendung ada hilang. Nanti
0: enggak sampai hujan mendung. Tapi Pak, mendung aja.
1: Enggak, alhamdulillah enggak ada hujan. Cuma berapa kali mendung hilang, mendung tipis hilang. Kalau dari kabut asap, alhamdulillah di Jorong Tran 400 aman.
0: Baik. Terima kasih Pak Wawan untuk informasinya. Baik, di wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ya. Sekali lagi karhutla ini kan masih terjadi ya di beberapa wilayah di Indonesia, dan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia kemarin juga dibahas tentang penanganan bersama karhutla, di mana Malaysia ini dikabarkan akan mengirimkan bantuan untuk menangani karhutla dalam waktu dekat. Akan ada satu pesawat yang akan dikerahkan, kemudian 3 helikopter dan 52 anggota tim pemadam kebakaran nanti untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia. Dan Presiden Prabowo secara terbuka menerima bantuan dari Malaysia tadi. Presiden Prabowo menilai bahwa dukungan dari negara-negara sahabat ini menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia. Karena selain Malaysia, Indonesia juga sudah menerima bantuan dari beberapa negara lain ya, termasuk Jepang, dan ada negara-negara lainnya yang juga menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla ya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di segmen sore hingga malam hari ini. Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Selepas ini masih ada program menarik lainnya yang bisa Anda ikuti. Silakan ikut berdiskusi nanti bersama dengan presenter dan juga narasumber di

0: dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Night, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
5: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
4: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
6: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
4: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
7: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
8: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
7: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
9: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
7: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya.

0: atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Bahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Bahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
0: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
2: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.262 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari
0: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
3: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Gajah Bijaksana melaporkan.
4: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
6: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
5: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
7: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
5: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: ASEAN Foreign Minister Colleagues.

0: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
2: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
3: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya, inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
2: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
4: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia, ya, kita akan undang juga, ya, dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka, untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
2: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat menunaikan sholat fardu isya untuk adik kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitar ya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya lipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ridho Fatmawati yang bertugas menemani Anda di akhir pekan, di malam minggu, di weekend. Untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 hingga ke 24 nanti Rindu temani Anda dengan serangkaian acara, pastinya sudah luar biasa Rindu persiapkan untuk Anda ya. Baik, untuk Anda selamat santap malam dan selamat menaikkan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita kerjakan pahalanya luar biasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikan Rindu hadirkan satu buah lagu religi Islam ke ruang dengar Anda. Ada Wali dengan Allah Aku Cinta Allah. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Rik.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar hingga 20 waktu Indonesia Barat nanti lagu-lagu Indonesia, bukan lagu Indonesia, lagu-lagu hiburan terbaik Larindo hadirkan untuk Anda menemani akhir pekan Anda. Nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat akan hadir mini drama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sayang sampai mati katanya Republik sama siapa coba. Aku sayang sampai mati segenap jiwa ini. Tapi kalau menyayangi seseorang jangan terlalu sayang kalau belum didapetin ya. Takutnya gak jodoh, bunuh diri, gak, jangan sampai nauzubillah min zalik. Tapi untuk Anda pendengar, sayanglah lebih banyak itu kepada Allah, pada pencipta ya, daripada kita menyayangi umat. Sayang boleh sama umat, tapi lebih sayang pada pencipta kita pastinya pendengar. Untuk Anda dari Republik dengan Sayang Sampai Mati, selamat mendengarkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan untuk Anda mini drama. Dan malam hari ini Rindu akan hadirkan dengan judul apa ya, bagusnya enaknya malam hari ini ada ya baik, ada jejak di antara runtuhan, nanti Rindu akan hadirkan untuk Anda. Diproduksi oleh PPRRI Simolga. Tetap bersama kami, program 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari.
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan

0: konsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

ada Budi Doremi dengan Maafku Saja. Kau salah ya, kalau aku salah ya maafkan kan gitu. Kalau orang bersalah pada kita pun kita maafkan juga lah ya kan pendengar. Tapi jangan pernah takut untuk meminta maaf ya. Karena kalau kita meminta maaf itu bukan berarti kita kalah ya pendengar. Jadi pendengar, untuk Anda di mana saja berada, untuk kali ini obrolan tentang komunitas ya. Jadi

kita bisa ikut komunitas? Bisa. Kenapa kita harus ikut komunitas? Kita ikut komunitas itu karena manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain. Jadi dalam komunitas itu, pendengar, kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita, tujuan yang sama juga, ataupun pengalaman-pengalaman yang sama pastinya dengan kita. Karena itu satu komunitas, misalnya komunitas penggemar kucing, kan satu komunitas nih, sama-sama satu tujuan menggemari kucing, sama-sama satu pengalaman memelihara kucing, kan gitu nih pendengar. Jadi dengan bergabung dalam komunitas, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru, bertukar pendapat serta belajar dari anggota lainnya. Selain itu pendengar, komunitas juga dapat memberikan dukungan dan rasa kebersamaan. Jadi kita gak susah ya dapat teman-teman ya, kita ikuti komunitas aja sehingga kita tidak merasa sendirian dalam menghadapi suatu masalah, apalagi mengenai masalah yang mungkin pernah kita hadapi dalam satu runutan ya, misalnya masalah kucingnya terlalu cacing atau segala macam. Kita bisa bersharing ataupun berbagi di komunitas. Ya, syukur-syukur di dalam satu komunitas itu ada dokter hewan di dalamnya, kan jadi bisa dapat konsultasi gratis karena kan teman kita dalam satu komunitas pendengaran.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selepas informasi ini kami hadirkan nanti untuk sesi potret ya. Jadi kita juga dapat menggunakan komunitas pendengar sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan, memperluas pertemanan, dan memberikan kontribusi kepada orang lain. Oleh karena itu, komunitas dapat membantu seseorang berkembang baik secara pribadi maupun sosial pastinya pendengar. Jadi, kita mengikuti komunitas karena komunitas menjadi tempat untuk berinteraksi, berbagi, dan berkembang bersama orang lain. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dan merasa diterima oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi, melalui komunitas, kita dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki hobi, minat, ataupun tujuan yang sama dengan kita. Kita juga bisa saling bertukar informasi, membantu satu sama lain, dan mendapatkan pengalaman yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Sebelum kita menemukan komunitas itu, pendengar. Baik, untuk Anda di mana saja berada, ada Ariel featuring dengan Ari Lesmana dengan sesi potret untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda nantinya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu selepas You'll Be In My Heart untuk Anda darinya Nicky, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Phil Collins pastinya. Untuk Anda selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pas banget ya. Banyak banget ini yang tidak sabar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu rindu.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Selamat malam juga.
0: Ngeri kali suaranya kan, suara hantu-hantu. Akilah. Akilah, baru tambah apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Kan kebaratan kan?
1: Enggak.
0: Akilah kalau begitu mau request lagu apa lah ini?
1: Apa rupanya yang dibawanya kok kebaratan?
0: Mungkin menenteng beras 50 kilo mungkin. Habis di apa? Apa namanya itu? Dijarah.
1: Orang lagi tidur-tiduran, apa yang mau ditenteng?
0: Iyalah tidur aja lah kayak gitu.
1: Ya belum, tunggu dulu, diputar dulu laguku baru tidur.
0: Oh iya pula ya, iyalah suka hati aja lah.
1: Jadi, minta lagu lah aku.
0: Minta lagu lah.
1: Jangan dipulang-pulang kan?
0: Iya kan? Kita liput ke.
1: Aku mau request lagu. Lagu apa lah ya?
0: Gak ada kok, ada lagu di sini.
1: Ada rindu. Ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu.
1: Tapi jangan tanya dari siapa, enggak tahu aku.
0: Ada rindu untukmu.
1: Untukmunya.
0: Untukku lah.
1: Iya.
0: Enggak lah, udah adanya rinduku.
1: Ya, akunya yang rindu.
0: Enggak mau lah aku.
1: Enggak usah.
0: Boros sekali rindunya.
1: Ada
0: okay,
1: lagi.
0: Ada dari Depeche Mode untuk featuring dengan Teddy Dorfis.
1: Boleh. Di salamlah dulu ya untuk si Sari yang ada di Sarudik ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk si Kalista juga.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Nenek Aal. Untuk Pak RT ikutanlah ya biar kita perbaiki nanti surat pindah itu gimana ceritanya.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Untuk Opung Ryan.
0: Oh dari hari Parintang aja lah kita kasihkan ya. Biar agak baru sikit ya.
1: Iyanya.
0: Mm-mm. Suka aku dengar suara Hari Perintang ini, Ale.
1: Siapa?
0: Hari Perintang.
1: Siapa tuh?
0: Penyanyi lawas, penyanyi baru tapi lagunya lagu-lagu lawas.
1: Oh, boleh.
0: Oke deh.
1: Ya, untuk orang takut fans kita ditunggu suaranya semua-semua lah. Apalagi Pariban itu buru tamu.
0: Pariban dari Bandung?
1: Dari Samosir.
0: Ah. Ada dulu filmnya itu kan, si Rano Karno.
1: Ada.
0: Sama siapa? Nela Regar.
1: Ah, Nela Regar.
0: Iya, tahu aku iya. Kan.
1: Tahu.
0: Orang Jolo juga nyaku, Le.
1: Iya, lebih Jolo aku.
0: I kill.
1: Oke lah ya, untuk mau-mau lah ya. Untuk si Royko, sabaran orang ketiga aja kau.
0: Mm-hmm.
1: Iya kan?
0: Iya, dia suka itu.
1: Dia suka kali dia jadi orang ketiga.
0: Lucunya pas kok masuk dia orang kedua. Bah, dia orang ketiga, nyembukir malah orang ketiga, kata dia.
1: Perdana pun dia enggak orang ketiga aku, katanya itu kan.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke lah ya. Mm-mm. Untuk si Polan juga, enggak usah miss call aku, Polan. Ah.
0: Iya, naik aja lah langsung bilang.
1: Iya, naik aja langsung, cecek rindu.
0: Cecek. Oke lah kalau begitu.
1: Oke cek, lah ya rindu.
0: Iya.
1: Aku mau turun.
0: Oke okay.
1: Si Agus udah gak pernah kedengaran lagi. Soalnya tangganya gak bisa lagi diperbaiki.
0: Iya. Udah dari apa tangganya? Udah dari besi. Jadi berkarat.
1: Iya ya.
0: Jadi bisa dikeleng-keleng lagi.
1: Ya itulah ya.
0: Oke lah cepat lah bah.
1: Oke. Selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali. Itu dia tadi Bortam ya. Silakan kembali 22506. Iya ini pakak-pakak sebelah. Headphone kami ini cemana Leni ya kan. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu rindu.
0: Iya selamat malam kembali Opung. Apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat selalu. Bagaimana dirimu di situ?
0: Diriku juga sehat di sini, Opung. Aku lagi siaran.
1: Ya tahulah. Memang lagi siaran diri.
0: Karena siaran itu makanya aku sehat. Oke, Opung sehat ya.
1: Sehat selalu.
0: Oke deh, kalau begitu silakanlah mau ikut lagu apa, Opung?
1: Laguku Kini Aku Sadari.
0: Kini aku sadari.
1: Iya, kalau enggak salah penyanyinya si Edi Silitonga.
0: Edi Silitong. Ada dulu bos kami Edi Silitong lalu, tapi udah pensiun dia.
1: Dari Sipahuter kan?
0: Iya, kok tahu Peng?
1: Iya, iya dong.
0: Nah, pernah kami
1: udah
0: dulu.
1: Udah tua dia.
0: Enggak lah, belum lah tua-tua kali ya. Masih ganteng dia
1: dong. Iya, belum tua-tua, masih lebih tua opung.
0: Iya, iyalah. Opung udah opung-opung goarnya, macam mana lo?
1: Ya, ada juga yang usianya sudah tua tapi dia belum opung-opung karena anaknya lama menikah kan itu.
0: Oh iya, itu karena dia tinggal di Amerika.
1: Iya, tergantung juga.
0: Kok tinggal di Amerika dia lama-lama kawin?
1: Itulah.
0: Kayak mana ini, ketika kini aku sadari nggak ada. Tunggu aku cari lagi ya, kini aku sadari.
1: Iya. Tahun 80-an lagu ini.
0: Maja, baru lahir aku bah. 80 berapa leh?
1: Sembari mencari aku salam-salam lah dulu.
0: Silakanlah kalau begitu.
1: Ya, yang baru turun opurannya ya. Ada Amang Tobing, Opung Ryan. Siapa lagi? Ada Luhut, Ingot, Mama Anugrah. Pak RT, Sahrul Siregal, buat semua-semuanya aja lah rindu pendengar kita dimanapun berada.
0: Oke lah kalau
1: begitu. Ditunggulah suaranya satu persatu. Bagaimana lagu Opung?
0: Ada nih yang dinyanyiin Rani Simbolon mau Opung?
1: Ya itu pun jadilah.
0: Ada ya di Silito, nggak takutnya nanti Marbalangon nanti suaranya enggak karena udah jolo kali ku tengok ini.
1: Iya memang lagu ini tahun 80-an.
0: Itu makanya aku bilang, udah lah ini aja lah ya.
1: Ya iyalah dari Rani Simbolon pun gak apa-apa lah dari ya. Peribangku itu.
0: Ya Peribang dari Bandung.
1: Iya.
0: Oke deh Opung.
1: Oke lah, udah klop ada lagu Opung ya.
0: Iya sip.
1: Oke, buat dirimu tetap semangat di situ.
0: Terima kasih.
1: Semoga telah sampai tuntas ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu dirimu ya.
0: Oke, sehat selama-lamanya.
1: Dilancarkan segala rezekimu ya.
0: Amin ya Allah, amin Rabbal Alamin.
1: Ya, oke lah, lagunya pun tunggu rindu.
0: Oke, Opung.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Bersama Si Rindu.
0: Selamat malam kembali, itu dia tadi Opung Roma yang ada di Sipahuter ya. Oke, baiklah Rindu. Jadi ya dong, kini aku sadari tadi. Nah ini dia. Oke lah, langsung aja lah Rindu hadirkan dua buah lagu lah langsung ya. Darinya Pance featuring dengan siapa tadi nih? Dedi Dores dan juga Rani Simbolon. Kini ku sadari. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depan hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Mengenal perih bahasa Malin.
5: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
4: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Pro 1.

0: Dengan dua buah lagu sudah hadir menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Masih bersama Rindu Fatmawati di Ruang Rindu. Banyak kali rindunya kan. Bosan pula awak membilangkan rindu-rindu ini ya kan. 22506 silahkan lah ya. Masih kami terima teleponnya. Masih banyak waktunya loh. Makanya cepat-cepat lah menelepon. Jangan nanti udah mau kuhabiskan barulah di menelepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu Bang Igot. Apa kabar Bang Igot?
1: Sehat selalu, bagaimana itu? Sehat.
0: Sehat. Udah kenyang kali pun aku Bang Igot. Banyak kali sini makanan.
1: Apa makanan itu?
0: Makan angin.
1: Bagi dulu.
0: Makan angin, hot makan hati. Biar dong.
1: Aku pikir makanan yang enak buat
0: tadi. Bea Mai, makan angin sama makan hati. Bea Mai.
1: Makan hati, ya? Sama siapa makan hati?
0: Sama Bang Ingot lah, Bang Ingot kirim-kirim aku kue ini.
1: Oh iya.
0: Gaya kali Bang Ingot lo. Ada kue ini dekat rindu panen, tapi dang boy sampai tu si Bolga on.
1: Alak, mati son.
0: Ah, nada ome. Aikel Bang Ingot, mau request lagu apa ini?
1: Lagu apa itu?
0: Lagu apa itu? Disuruh tak cari. Tangan dia Don.
1: Dek mana cakap rindunya tuh.
0: Tuhan. Apa mau Bang Ingot mau?
1: Apa?
0: Apa mau Bang Ingot mau?
1: Lagu.
0: Apa emang lagu? Apa?
1: Apa yang enggak jelas? Banyak mau di sini.
0: Oh pantasan. Request lagu apa Bang Ingot Ali?
1: Iya bapak mau di sini jalan-jalan mau ke sana ke
0: sini. Cepatlah.
1: Iya. Lagi di apa ini? Lagi di tempat apa ini? Tempat nongkrong.
0: Nongkrong mak jang ngopi-ngopi Bang Ingot ya, ngopi-ngopi.
1: Iyalah ngopi-ngopi lah pengerjaan ini sama kawan-kawan.
0: Oke lah, mau request lagu apa ini biar didengar kawan-kawan itu lagu Bang Ingot.
1: Oh, lagunya apa lah lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Kamu yang milih bisa.
0: Aku terus.
1: Iya, kata orang ini yang enak lah dibikin yang penyiar itu katanya.
0: Iya, apa lagunya? Dari siapa?
1: Oh, dari siapa ya? Dari Niki.
0: Niki Abdil lah?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Kamu aja lah yang minyak, kacau apa judulnya?
0: Apa lagunya yang cocok ya?
1: Apa itu? Biar...
0: Tunggu lah ya, aku bacakan lah ya. Ada Aku Takkan Bersuara, Panggung Sandiwara Seberkas Sinar. Hijrah, bukan, Duri. Terus Menanti Kejujuran, Cukup Sampai di Sini, Selamat Jalan Nike.
1: Oh.
0: Terus
1: Menanti Kejujuran itulah, biar ada di sini Menanti Kejujuran sama ceweknya, biar jujur ceweknya itu.
0: Menanti Kejujuran, harapkan ya. Kepastian.
1: Kamu adalah yang bertanya.
0: Hanya itu yang dapat aku lakukan.
1: Kak Rindu.
0: Oi.
1: Kamu ada yang bertanya.
0: Janganlah.
1: Biar tidur semua nanti orang yang di Jepang Ampat ini. Halo.
0: Oi.
1: Biar tidur nanti orang yang di Jepang Ampat ini.
0: Bukan tidur, muntah.
1: Bukan lah Kak Rindu, aduh. Oke lah, salam-salamnya dulu ya, berisik dia di sini.
0: Oke.
1: Oh, buat Murtabah yang ada di Sabotera, ada Pungrova, ada Bapak Ariati, ada Eko Menalu. Semua pendengar kita ya, di mana berada. Ya, selalu buat diri, selamat bertugas ya, Kak Rindu.
0: Terima kasih, Bang Ingut.
1: Oke lah ya, datang ke sini, aku kasih jeruknya ya.
0: Banyak kali cerita Bang Ingut.
1: Iya lah, buat datang ke sini, aku kasih.
0: Oke lah, Kak, begitu.
1: Oke lah, kabar-kabar datang ke sini. Harus kita
0: jauh kali dari Sanggul.
1: Mana jauh itu, 3 jamnya enggak sampai 3 jam.
0: Janganlah ngeri kali di situ dingin.
1: Memang dingin.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Kalau orang dari sana Pak dari daerah panas ke sini kayaknya.
0: Itu ada. Tapi aku sukanya. Suka aku daerah dingin.
1: Lah, suaranya Pak.
0: Karena kok daerah dingin, enak tidur.
1: Iya. Iyalah, enak tidur sini. Sebagai pecinta apa
0: sahabat. Di malam yang dingin dan sesunyi ini.
1: Oh iya, ya.
0: Ku sendiri.
1: iyalah sendirilah aku sini, enggak ada kawan.
0: Aku pun sendirinya di sini.
1: Oh, kalau pulang nanti ada kawan.
0: Nantinya itu di rumah kami.
1: Iyalah di rumah kamu. Belum pun aku
0: di sini enggak ada kawanku di sini, cuma mikrofon lah kawanku.
1: Enggak, di sini aja pun enggak ada kawan. Belum pun nanti enggak ada kawan.
0: Oke, kalau begitu Bang Ingot. Nanti kena lempar orang kita lama kali Bang Ingot.
1: Ah, biar lagi itu dilempar karya kepada tantangan nanti dan peran
0: musik. Oke deh.
1: Oke. Jadi ini sangat bertiga ya.
0: Terima kasih.
1: Lalu selamat malam Bang Indu, ruang nomor lagu Kak Rindu Rindu.
0: Selamat malam kembali Bang Parningatan Manalu ya di Dolo Sanggul Pardosa teh Bang Ingot non Bang Ingot non. Alah jadi Bang Ingot pula orang ketiga Bang Eteriko cuman itu Eteriko. Ndak jua naik Eteriko Bang Ingot lah. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang silang malam Minggu ruang berbaju rindu memori ni
0: Wak. Cuman. Ah, selamat bermalam minggunya ya. Ini Luhut ya?
2: Iyalah, ini kan malam Minggu.
0: Ay, jadi kok malam Minggu? Nanti kamu ada hubungannya. Oke lah, silakanlah Luhut.
2: Ya mantap lah, malam Minggu ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Mantap lah.
2: Iya mantap lah, apalagi kalau tadi saya bergabung di RDN Pasar, langsung ketawa orangnya.
0: Oke lah.
2: Iya. Tadi kabarnya sudah kabar baik. Berarti cuacanya gimana di sana?
0: Di sini cuaca lagi dingin karena di studio ya. Enggak tahu aku kalau di luar kayaknya di luar dingin juga lah itu kalau udah terlalu dingin studio berarti di luar juga dingin.
2: Oh iya, juga di sini juga memang dingin karena tadi cepat datang ke sini.
0: Itulah dah, cepatlah. Mau request lagu apa ini Bang Luhut?
2: Aku mau dengerin lagunya yang dari Black Brother.
0: Black Brothers judulnya?
2: Judulnya Permata Hati kalau nggak salah tadi.
0: Permata hati hilang iya. Permataku
2: iya.
0: Hilang harapan itu bukan itu judulnya itu.
2: Terus mau
0: Oke, Black Brothers oke.
2: Itu benar kan judulnya?
0: Iya benar.
2: Oh iya, keren salah.
0: Enggak loh, pas banget.
2: Oke, kalau itu menyapa lah dulu.
0: Silakan lah.
2: Salamnya yang pertama buat Rindu selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Ada juga baru tambah yang di Samotir, baru tambah yang di Buah sama Bung Raya, Mas Carol juga. Ada Merlana, Bung Roma, Bu Teraji. Terus buat tema-temanya lah, dan bilang salah Rindu buat semuanya.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam ruang rindu. Semalat. Langsung aja lah Rindu hadirkan dua buah lagu. Ada Niki Ardila dengan Menanti Kejujuran. Nanti disusul Black Brothers dengan Permata Hati. Selamat malam ruang rindu memori lewat.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu satu penelpon lagi sebelum kami akhiri. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Rindu Pamawati.
0: Selamat malam kembali. Kok lama kali Nenek Nahik lagi lewat jambar apikku?
1: Kenapa itu?
0: Lama banget Nenek Nahik jambar apikku leh.
1: Ala pulang bermalam minggu awak.
0: Oh pantas.
1: Maksudnya itu tidak bisa bermalam minggu Nenek.
0: Oh iya, kalau begitu cepatlah ke selalu lah.
1: Itulah kan. Yang baru turun tu 25 menit nak balik ke baratan awak.
0: Iya, tapi kalau jam berapa waktunya leh? Makan je lah mau lama.
1: Malam makanan tu.
0: Makanan apa lah habis lekat jambu? Makan hati, makan angin ya. Makan jantung.
1: Makan hati itu dangdut itu.
0: Akhirnya silakan Nenek mau request lagu apa?
1: Nah, request lagunya. Lagu apa tadi mau ku apakan?
0: Nah, itulah kan. Ngeteng banget.
1: Asmara.
0: Asmara Novia kalau packing.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Oke. Buat semuanya aja yang mau gabung dan sang sudah pada gabung di dalam kesehatan lah semuanya. Selamat malam minggu. Okay. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Sehat
1: selalu yang itu ya.
0: Amin.
1: Buat Indi selamat bertugas sampai tuntas. Hati-hati pulangnya.
0: Terima kasih Nenek.
1: Nenek turun dulu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat bye-bye malam Indu. Bye-bye Nenek. Itu dia tadi Nenek Wirlangga penelpon terakhir ya. Langsung aja Rindu putarkan Asmara dari Nyana Via Kolopaking. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pendengar demikian untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk partisipasi dan atensinya. Terima kasih untuk keikutsertaannya ya. Sampai jumpa di besok di jam yang sama. Dan pukul 22 waktu Indonesia Barat, budaya lagu tradisional hadir ke ruang dengar Anda hingga ke 23 dengan lagu-lagu budaya Indonesia yang terkumpul, terangkum di dalam lagu-lagu budaya tradisional malam hari ini. Kami awali dengan lagu dari Batak Toba ataupun Tapanuli, ada Jun Munte dengan Haholongan. Selamat malam, selamat mendengarkan tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar tondi-tondi katanya style voice ya malam hari ini. Tahukah Anda pendengar, kalau kita di tahukah Anda yang mungkin suka lagu Batak, lagu Tapanuli tapi enggak tahu lapatannya, enggak tahu artinya. Bege majo ate. Kalau arti tondi-tondi itu dalam konteks lagu Batak secara umum itu berarti tondi berarti jiwa ataupun semangat hidup. Berarti tondi-tondi jiwaku, semangat hidupku gitulah kan, tondi-tondi, tondi-tondi kesayanganku bisa juga ya kan pendengar. Jadi makna lagu dari tondi-tondi ini berkaitan dengan kekuatan batin, kehidupan dan harapan. Tondi juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang memberi seseorang semangat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan, terutama dalam menghadapi berbagai keadaan. Jadi kalau kalau kita artikan sedikit demi sedikit, tondi-tondi lagu style voice ini dia mempunyai satu boru. Satu-satunya sasadaho kata dia gitu kan. Boru itu berarti anak perempuan. Jadi boru panggoaran, dia yang jadi si panggilan istilahnya. Jadi misalnya kalau satu macam saya lah, satu anak saya perempuan juga. Berarti dibilang orang umat ini si Raini kata orang kayak gitu kan. Jadi itu artinya. Berarti satu-satunya lah inilah tondi ini ya, kesayangan kita ini, semangat hidup kita ini, jiwa raga kita ini ya. Jangan sampai cemburu melihat kawan-kawan kau yang punya saudara, punya saudara-saudara teman-temanmu yang punya ya kawan-kawan dan saudara lah ya, ada adik, ada abangnya, ada kakaknya kan gitu. Jangan sampai mandele kata, jangan sampai lemas ataupun sampai sedih gitu lah, jangan sampai ya. Jadi gimana pun kamulah hartaku, di hatiku kamulah hartaku satu-satunya kan gitu lah artinya. Baik, mendengar untuk Anda style voice dengan Tondi-Tondi, selamat mendengarkan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Selanjutnya pendengar, kita lompat ya ke arahnya Sumbar, Sumatera Barat. Tadi sudah Sumut ya pendengar. Tadi sudah rindu artikan ataupun makna, memberikan makna ya apa arti tondi-tondi. Kali ini ada rindu Bapu Sarokan. Bapu Sarokan. Kenapa Bapu Sarokan? Kalau kita kalau pusaro itu berarti pusara, berarti terkubur dia ya, rindu yang terkubur. Jadi kalau kita merunut-runut ataupun mengartikan ataupun mentranslate sedikit demi sedikit, rindu berpusarokan itu maknanya secara umum itu adalah tentang rasa rindu yang mendalam kepada seseorang yang dicintai. Jadi terkubur di dalam hatinya, disertai perasaan ingin bertemu kembali dan mengenang kebersamaan yang pernah ada di sini pendengar. Dan lagu ini menggambarkan bagaimana kerinduan bisa membuat seseorang terus mengingat orang yang jauh ataupun sudah lama tidak ditemui. Jadi intinya, inti makna dari lagu ini itu adalah cinta, kerinduan, kenangan, harapan, dan untuk kembali bersama pendengar. Untuk Anda, Ucok Sumbara dengan rindu Bapu Sarokan. Selamat mendengarkan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting. Serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cutnya Din, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar tadi sudah hadir dua buah lagu nuansa Melayu ya, dan nggak lagu terakhir untuk lagu-lagu budaya tradisional dari daerah Jawa ya, kami hadirkan untuk Anda dari Nyala Fora, Rasa Bali untuk Anda, bicara dengan Ena Vika. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu di Sibolga Malam di Jazz Music. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Ini penanganan bencana alam terus awal.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Boma Kauya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: second and he's back top. Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak? Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, saat menjelang malam hari di tepi pantai, terlihat para nelayan melakukan kegiatan, yakni menangkap kepiting yang biasanya keluar dari sarang mereka di malam hari. Kepiting-kepiting yang ditangkap oleh nelayan, sebagian kecil akan menjadi lauk santapan sekeluarga. Sebagian besar akan dibawa ke pengumpul atau langsung ke pasar untuk dijual. Para nelayan itu memasukkan semua kepiting hasil tangkapan mereka ke dalam baskom terbuka. Menariknya, baskom tersebut tidak perlu diberi penutup untuk mencegah kepiting meloloskan diri dari situ. Ada yang menarik dari tingkah laku kepiting-kepiting yang tertangkap itu. Mereka sekuat tenaga selalu berusaha keluar dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Tetapi, jika ada seekor kepiting yang nyaris meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan berusaha keras menarik kembali ke dasar baskom. Begitulah seterusnya, sehingga akhirnya tidak ada seekor kepiting pun yang berhasil kabur dari baskom. Sebab itulah, para nelayan tidak membutuhkan penutup untuk mencegah kepiting keluar dari baskom. Dan kemudian mati hidupnya si kepiting pun ditentukan keesokan harinya oleh si nelayan. Pendengar, sungguh menarik kisah dari sifat kepiting tadi. Mengingatkan kita pada kehidupan manusia. Kadang, tanpa disadari, manusia bertingkah laku seperti kepiting di dalam baskom. Saat ada seorang teman berhasil mendaki ke atas atau berhasil mencapai sebuah prestasi, yang seharusnya kita ikut berbahagia dengan keberhasilan itu. Tetapi tanpa sadar, kita justru merasa iri, dengki, marah, tidak senang, atau malahan berusaha menarik atau menjatuhkan kembali ke bawah. Apalagi dalam bisnis atau bidang lain yang mengandung unsur kompetisi, sifat iri, tidak mau kalah akan semakin nyata, dan bila tidak segera kita sadari, kita telah menjadi monster, makhluk yang menakutkan, yang akhirnya akan membunuh hati nurani kita sendiri. Gelagat manusia yang mempunyai sifat seperti halnya sifat kepiting, yaitu selalu sibuk merintangi orang lain yang akan menuju sukses, sehingga lupa berusaha untuk memajukan diri sendiri. Selalu mencari dan menyalahkan pihak di luar dirinya. Tidak perlu cemas dengan keberhasilan orang lain. Tidak perlu ada menyimpan iri hati. Apalagi tindakan yang bermaksud menghalangi teman atau orang lain agar mereka tidak maju. Buang pikiran negatif seperti itu. Karena sesungguhnya, di dalam persaingan bisnis atau persaingan di bidang apapun, tidak peduli berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, masing-masing dari kita mempunyai hak untuk sukses. Jika kita bisa menyadari bahwa success is our right, sukses adalah hak kita semua, maka secara konsekuen kita bisa menghargai setiap keberhasilan orang lain. Bahkan, selalu siap membantu orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Untuk itu, daripada mempunyai niat menghalangi atau menjatuhkan orang lain, jauh lebih penting adalah kita siap berjuang dan sejauh mana kita sendiri mengembangkan kemampuan dan potensi kita seutuhnya, sehingga hasil yang kita capai pun akan maksimal dan membanggakan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari untuk hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Rindu Fatmohati beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di pagi hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Dan pendengar, kami informasikan bahwa sepanjang 30 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen sekaligus menjadi pengantar mutiara pagi Kristen pada hari ini yang akan menghadirkan penyuluh agama Kristen Robby Simanjuntak. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Chandra Mawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아 그 길이 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Selamat pagi saudara-saudara umat Kristiani saya. Saat ini senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Mutiara Pagi Kristen. Dan saat ini sudah bersama kami Robi Simanjuntak selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Sibolga yang akan membawakan tentang akar yang kuat di dalam Tuhan. Baik, silahkan Romi.
2: Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat lawatan-Mu pada pagi hari ini, di mana kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hati kami, firman-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapilah hamba-Mu ini dan urapilah kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tema pada pagi hari ini dalam Mutiara Kristen yaitu akar yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, hidup mati pohon itu tidak ditentukan oleh batangnya atau daunnya atau buahnya, tetapi ditentukan oleh akar, di mana akarnya itu kuat dan bertumbuh, dan sekalipun badai atau angin kencang, kalau akarnya itu kuat, maka pohon itu akan berdiri terus. Tapi kalau akarnya lemah, pohon itu tidak akan bertumbuh baik dan tidak akan menghasilkan buah yang baik. Lalu pohon itu akan tumbang. Akar yang kuat itu berbicara tentang pondasi iman kita, hubungan kita kepada Tuhan, kedekatan kita, hubungan yang intim kepada Tuhan. Kita bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang mengajari kita pada saat pagi hari ini, kita akan baca dari kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari kita baca firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan ini latar belakangnya di mana ditanamkan oleh Epafras dari murid Rasul Paulus, di mana Kolose adalah orang-orang Kristen yang baru menerima Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari daripada firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, di mana ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia, di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pelajaran yang kita ambil pada saat ini, yang pertama dari akar yang kuat di dalam Tuhan, yaitu menentukan ketangguhan kita di dalam Tuhan. Kita belajar dari kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, akar yang kuat akan memampukan pohon itu menghasilkan buah. Di mana dua ayat ini menyampaikan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akar-akar di sini Bapak Ibu, bagaimana makanan minuman itu bersumber daripada air. Kita tahu Bapak Ibu, air itu diumpamakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika batang akar itu merambat ke air kehidupan Tuhan sendiri, maka pohon itu akan berdiri teguh, sekalipun datang panas terik dia tidak khawatir, sekalipun datang badai dan gelombang yang menerpa hidupnya, dia tetap berbuah. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang sudah menerima Tuhan, ketika dia tidak memiliki akar yang kuat, hubungan yang baik, bergaul dengan Tuhan dengan baik, ketika ada persoalan, bisa jadi doanya tidak didengar, sehingga dia mundur dan meninggalkan Tuhan. Keluarganya mengalami persoalan karena dia tidak berakar dan tidak melekat kepada Tuhan. Maka datang badai persoalan hidup ini, maka dia akan mundur dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita kecewa. Jangan kita mundur, berputus asa. Maka yang menentukan kekuatan kita, ketangguhan kita, ketika akar kita, ketika iman pondasi kita tetap di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, bagaimana pada pagi hari ini firman dari kitab Kolose ini menguatkan kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tetap di dalam Tuhan kita kuat. Bapak Ibu Saudaraku, suatu pohon yang kuat ditentukan oleh akar yang kuat. Akar itu tidak kelihatan, tetapi menopang pohon yang kelihatan. Suatu pondasi rumah itu tidak kelihatan, tetapi mendirikan bangunan yang kuat, ditentukan oleh pondasi. Oleh karena itu, kepada kita pada pagi hari ini, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, ketika nutrisi makanan yang kita terima dari Tuhan akan menguatkan kita, menguatkan akar-akar kita. Makanya firman Tuhan hari ini, bagaimana hidup kita berkemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada bacaan di mana saya membaca sebuah pohon yang paling tertinggi di dunia, yaitu namanya Hyperion. Hyperion ini berumur 600 sampai 700 tahun yang ada di Yunani. Pohon ini pohon yang tertinggi di dunia, di mana ketika pohon ini tetap hidup sampai sekarang, itu karena akar-akarnya saling menopang. Akarnya merambat kuat ke dalam dan tetap di dalam air. Seperti itulah kita, Bapak Ibu. Ketika akar kita tertancap di dalam Tuhan, sekalipun datang badai, gelombang hidup, maka kita tetap kuat. Tetap kita diteguhkan karena kita tetap melekat kepada Tuhan. Siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetaplah memiliki akar yang kuat. Yang kedua, akar yang kuat di dalam Tuhan akan membangun hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Dari ayat ketujuh dikatakan di sana, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Usaha kita dibangun di atas Tuhan. Keluarga kita dibangun di atas Tuhan. Bisnis kita, marketplace kita dibangun di atas Tuhan. Kita ingin hidup kita itu memiliki dampak, memiliki pengaruh yang baik. Kita menjadi berkat buat sekitar kita. Kita jadi berkat buat pekerjaan kita. Maka dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan dibangun di atas Tuhan. Usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, kita bangun di dalam Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kita buah-buah yang baik, buah kebenaran, buah kejujuran, kesetiaan, karakter orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Ketika kita membangun hidup kita, maka kita akan memiliki buah-buah roh Tuhan, memiliki karakter, kejujuran, kebenaran di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, integritas kita di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berdampak di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, akar yang kuat di dalam Tuhan bertumbuh melalui tekanan. Bapak Ibu saudaraku, ketika kita mengikut Tuhan, persoalan pasti ada, gelombang pasti ada, perkara hidup pasti ada. Tetapi tekanan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu saudaraku, ada sebuah pohon yang hidup, yaitu pohon ini hidup 2000 sampai 4000 tahun, yaitu namanya pohon zaitun. Pohon zaitun ini dia tetap hidup karena dia memiliki akar yang kuat. Ketika orang Yunani menanam pohon ini, yang pertama bijinya ditanam dan ditekan oleh batu, sehingga ketika batu itu menekan biji ini, yang keluar yang pertama adalah akar-akarnya. Ketika akar-akarnya itu sudah keluar dan bertumbuh, maka diangkatlah batu itu dan bertumbuhlah daun-daunnya. Bapak Ibu saudaraku, ketika tekanan itu kita alami, pergumulan itu, kita memiliki akar yang kuat. Di dalam tekanan itulah kita akan memiliki hubungan yang kuat di dalam Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu dalam kitab Mazmur 66 ayat 10 sampai 11 dikatakan di sana, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menimpu api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Bapak Ibu Saudaraku, akar yang kuat di dalam Tuhan, dia selalu mengalami tekanan. Semua tekanan itu akan menguatkan kita, akan memampukan kita. Bahkan firman Tuhan tadi yang terakhir dikatakan, Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas, memurnikan kita. Semua yang kita alami, pergumulan hidup, tekanan hidup, Tuhan izinkan semua itu, tetapi Tuhan akan memenangkan kita. Semua tekanan itu akan membentuk kita memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu telah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Ketika kita mengalami tekanan, kita diuji, kita dimurnikan Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun kita mengalami tekanan, itu semua untuk memurnikan kita dan memampukan kita untuk memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya.
1: Baik, terima kasih Romi Simanjuntak yang sudah menyampaikan Mutiara Pagi Kristen edisi hari ini dengan tema akar yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku umat Kristiani, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Mutiara Pagi Kristen edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta Alwasiliyah untuk senantiasa menjaga netralitas sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah terutama saat proses pemulihan pasca bencana. ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan olahraga bersama dan penanaman ratusan bibit pohon di halaman sekolah darurat Kelurahan Hutana Bolon. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menghadiri sekaligus membuka secara resmi musyawarah daerah Musda ke-11 Pimpinan Daerah Al-Wasliyah Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2026-2031 di Aula Institut Bisnis dan Teknologi Al-Wasliyah Jalan Padang Sidimpuan Kecamatan Sarudik pada hari Sabtu 19 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kontribusi Al-Wasliyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjuangan kebangsaan. Bupati menekankan agar Al-Wasliyah senantiasa menjaga netralitas dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Di hadapan para peserta musda, Bupati turut memaparkan kondisi terkini penanganan musibah bencana alam di Tapanuli Tengah, dinamika cuaca ekstrim berupa hujan lebat, banjir, dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut hampir setahun terakhir telah menuntut penyesuaian perencanaan pembangunan secara berkala. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi pembenahan dan memastikan distribusi bantuan berjalan adil serta tepat sasaran, menyoroti pilar utama Al-Wasliyah di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerataan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar, pesantren, hingga perguruan tinggi. Saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama pengurus organisasi dan perwakilan daerah sedang mengupayakan advokasi sarana pendidikan, termasuk target ketersediaan 18 ruang kelas baru. Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara menjelaskan pelaksanaan Musda Tapanuli Tengah sempat mengalami penundaan karena jajaran pengurus dan masyarakat harus fokus pada penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor. Jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama masyarakat pada hari Jumat 18 September 2026 menggelar kegiatan olahraga bersama dan penanaman bibit pohon. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen menjaga kesehatan jasmani sekaligus merawat kelestarian lingkungan. Bertempat di halaman sekolah darurat SD Hutana Bolon 2 dan lingkungan 4 Kelurahan Hutana Bolon. Kegiatan diawali dengan senam jasmani bersama yang melibatkan ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan warga setempat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penanaman 500 bibit pohon produktif yang terdiri dari pohon aren, petai, dan jengkol di kawasan yang sebelumnya terdampak bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Binsar Sitanggang menegaskan aksi penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata komitmen kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Effendi dalam menjaga kelestarian alam serta mitigasi bencana di Tapanuli Tengah. Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar terus menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari ahli fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti menanam kelapa sawit di wilayah perbukitan. Sekda juga menekankan agar semua pihak berhenti merusak hutan demi masa depan anak cucu di Tapanuli Tengah. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sepekan pagi ini yang selengkapnya disampaikan James Francisco Simamora.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga, kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi Minggu 20 September 2026. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan tim BPBD Kabupaten Lampung Tengah. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan. Korban bernama Samsudin Manulang, 61 tahun, ditemukan tim pencarian pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Tapu Tengah, Tantiara, menjelaskan, sebelumnya Samsudin dilaporkan hanyut pada Minggu malam, 13 September 2026. Korban diduga terseret arus saat berupaya mengambil kayu kelondongan yang hanyut di sungai.
1: Ya, jadikan dari pagi, tim SAR, ada Basarnas TNI BPBD, udah melakukan pencarian ya, menyusuri tepi pantai hingga ke arah pantainya. Nah, memang ini baru ditemukan, laporannya baru nyampe juga, baru datang di grup kita bahwa sudah diketemukan gitu.
0: Sebelumnya kondisi sungai Kualo dilaporkan memiliki arus cukup deras dan air keruh ketika kejadian berlangsung. Cuaca gerimis juga turut menjadi kondisi yang dihadapi saat korban diduga terseret arus. James melaporkan. Warga Desa Lumut Maju, Tapalun Tengah dikejutkan penemuan jasad pria yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu. Warga Dusun 3, Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapalun Tengah dikejutkan penemuan sesosok mayat di aliran sungai. Korban diketahui bernama Rani Santo, 38 tahun, karyawan swasta, asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang sehari-hari menjaga kebun warga di desa tersebut. Korban ditemukan pihak keluarga dalam kondisi terapung sekitar pukul 7 pagi, Senin 14 September 2026, setelah sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu bersama anaknya. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patarimu menjelaskan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara.
2: Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya bersama anaknya hendak pulang menggunakan perahu setelah berkunjung ke rumah kerabat. Sekitar pukul 6 sore, korban tiba-tiba terjatuh ke sungai yang sedang meluap akibat curah hujan tinggi. Setelah korban terjatuh, anak korban yang berada di atas perahu langsung menangis dan berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut terdengar oleh kerabat korban yang tinggal di sekitar pinggiran sungai. Namun, pencarian malam itu belum membuahkan hasil. Keesokan paginya, keluarga menemukan korban sudah dalam kondisi terapung, tidak jauh dari lokasi korban sebelumnya terjatuh. Korban memiliki riwayat penyakit dalam dan sebelumnya sempat menjalani pengobatan di rumah sakit Pandan.
0: Hasil pemeriksaan medis awal tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sementara keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. James melaporkan. Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3: Tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas malah menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikannya di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas juga turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Bermodalkan informasi tersebut, petugas langsung menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara untuk diperiksa terkait kasus ini. Kapolres Padang Lawas Utara, AKBP Deri Fajariandono, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap empat pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
4: Untuk kemarin kita ada penangkapan kasus narkoba dari Satres Narkoba Polres Padang Lawas Utara. Berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya di daerah Simangambat itu di suatu lokasi ada tempat peredaran narkotika jenis sabu dan Sat Narkoba dari Polda Sutara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang dan hasil pengembangan yang mendapatkan 3, ya di total keseluruhan ada 4.
3: Saat ini keempat pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Lawas Utara dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
5: Kendati belum sampai membuat aktivitas nelayan terhenti, namun sejumlah nelayan di Tapanuli Tengah kini mengeluhkan tebalnya kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara. Hamdani, seorang nelayan di sentra perikanan Pondok Batu Saruli Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI mengaku kabut asap tersebut telah berlangsung selama sepekan ini. Menurutnya, kabut asap itu semakin terasa tebal di saat dini hari, hingga tak jarang aktivitas nelayan kecil saat mencari ikan menjadi terganggu. Hamdani yang juga mengaku tidak mengetahui asal kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara itu mengaku, akibat kabut asap tersebut jarak pandang di laut kini mulai terganggu.
6: Kalau kabut ini terganggu lah gitu, kalau aktivitas malam hari, itu kan kabut ini turunnya jam 1 sampai pagi, celaka gitu atau bahaya banyak. Kabut ini sekitar seminggu, baru 7 hari lah kejadiannya.
5: Selanjutnya Hamdani berharap kabut asap tersebut segera berlalu, agar aktivitas nelayan saat mencari ikan di laut tidak terganggu. Namun Hamdani juga mengingatkan nelayan kecil agar tetap berhati-hati saat turun melaut mengingat kabut asap berpotensi menjadi penyebab kecelakaan laut. Dini Sihaan melaporkan.
0: Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU Kota Sibolga.
3: Beginilah suasana antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Sibolga. Terlihat ratusan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 hingga lebih padat dan mengular di SPBU Taman Bunga, Kelurahan Sibolga Kota, Kota Sibolga ini. Antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Mirisnya, para pengendara khususnya sopir roda 4 dan truk terpaksa mengantri berjam-jam lamanya hingga mengular sekitar 2 km hanya untuk membeli BBM jenis solar. Nasib apes dialami Suryadi, salah satu supir asal Kota Jambi yang mengaku sudah 2 hari menginap di Kota Sibolga akibat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Hal itu terjadi karena terpaksa akibat antrian panjang yang mengakibatkan mereka tidak kebagian untuk membeli BBM.
7: Sangat sulit. Apalagi di Sumatera, nggak ada solar. Dari solar.
8: Mengantri panjang udah berapa lama tadi? Dari pagi tadi abang bilang?
7: Ya, dari pagi. 2 jaman lah dari sini.
8: 2 jaman.
7: Kalau abang kemana? Kan nggak ada, Pak. Hah? Kalau malam kan nggak ada.
8: Iya.
7: Adanya pagi. Kemarin malah kita nginap di sini.
8: Kita di sini.
7: Nggak ada solar.
8: Tujuan abang kemana gini, Pak?
7: Jambi, Pak.
8: Jambi.
7: Mau pulang ke Jambi.
8: Jadi kalau nggak dapat juga solar lagi kan, Bang?
7: Ya gimana lagi, nginap lagi terpaksa. Iya. Kalau nggak dapat solar, ya. Seperti ini semua, Pak. Jadi habis kita berangkat dari Jambi lewat Sumatera Barat, sama semua, antri semua. Enggak ada yang enggak antri.
3: Sementara itu, manajer SPBU Taman Bunga Khairil Nasution mengatakan bahwa stok dan distribusi BBM hingga saat ini aman dan lancar. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat stok BBM di SPBU lainnya di Kota Sibolga habis atau tidak sama operasional jam bongkar muatan BBM.
9: Untuk stok aman, tidak ada kendala. Artinya supply hari ini sudah masuk dari supply.
10: Untuk distribusi dari Pertamina sendiri lancar, Bang, ya?
9: Lancar, tidak ada kendala. Sebenarnya kendala tidak ada. Artinya ya setiap hari memang seperti ini, mulai dari pagi, antrian, mulai kita dari 2 jam 8. Paling lama jam sampai jam 2 sudah terurai, sudah selesai.
3: Para pengendara berharap agar kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah karena antrian BBM yang memakan waktu lama tersebut dinilai sudah menghambat perputaran ekonomi dan aktivitas masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Membawa narkoba jenis sabu, seorang pemuda di Pinang Sori diringkus polisi. Polres Tapanuli Tengah meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Raya Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 3 dini hari. Jumat 11 September 2006 di kawasan jalan umum sekitar Bandara Pinang Sori. Kasihumas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, pihaknya mengamankan tersangka berinisial DB 22 tahun, seorang pekerja swasta yang berdomisili di Kelurahan Pinang Sori.
2: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu dengan total berat bruto 0,39 gram. Kemudian tim opsional kami juga menemukan satu kotak rokok merek LPL warna hitam yang berisi satu paket sabu dalam plastik bening serta satu pipet kecil berisi sabu.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka bersama seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan. Pemerintah Kota Padang Sidempuan, BPS dan Bulog kembali meluncing penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat untuk periode kedua, alokasi Juli-September 2026.
11: Pemerintah Kota Padang Sidempuan meluncing penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat periode Juli-September 2026. Bertempat di Aula Kantor Camat Padang Sidempuan Batu Nadua, Wali Kota Letnan Dali Munte menyebut penyaluran bantuan pangan ini didasarkan pada integrasi data sosial yang akurat di tingkat kecamatan guna memastikan bantuan terdistribusi secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Wali Kota memastikan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima dan mempermudah akses bantuan pangan bagi warga membutuhkan hingga akhir tahun. Melalui keterbukaan informasi dan tata kelola data yang presisi, kata Wali Kota, program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ketahanan pangan daerah.
12: Paling orang ibu kan, betul loh dari ini perkara ACC itu. Kamu ini bantuan luar biasa loh.
11: Di lokasi yang sama, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Padang Sidempuan Dido Petu Sifarid menjelaskan, bantuan pangan periode pertama 2026 untuk alokasi Maret-Februari telah disalurkan kepada penerima manfaat dan tuntas pada Juni lalu. Kemudian untuk periode kedua, alokasi Juli-September ini, terjadi penambahan jumlah penerima menjadi 23.234 warga dengan ketentuan penerima pengganti harus masuk desil 1 hingga 4. Disebutkan Kabulok, setiap penerima memperoleh 10 kg beras dan 2 liter minyak untuk alokasi per bulan. Penyaluran berlangsung selama 5 hari kerja ditambah 3 hari untuk penggantian melalui alokasi terdekat guna membantu ekonomi warga serta menekan inflasi beras di daerah. Demikian Mofland Jiga melaporkan.
0: Berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga,

0: masuk dalam wilayah kerja KPPBC TMPC Sibolga, pihak Bea Cukai mencatat 3 daerah dengan peringkat teratas penindakan peredaran rokok ilegal terbanyak. Berdasarkan data penindakan, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Ditambahkannya, pemusnahan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga tertib administrasi serta transparansi pengelolaan barang hasil penindakan yang dikumpulkan sejak November 2025 hingga April 2026. Total barang bukti yang dimusnahkan bernilai ekonomis tinggi dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,2 miliar rupiah lebih.
1: Jumlah rokil yang dimusnahkan hari ini sebanyak 4.324.904 batang dengan total nilai barang diperkirakan mencapai 6.400.538.020 rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 3.231.307.984 rupiah. Barang tersebut merupakan hasil penindakan yang dilaksanakan sejak November 2025 sampai dengan April 2026. Yaitu sebanyak 29 surat bukti penindakan dari 13 frekuensi operasi.
2: Kalau berdasarkan data yang dari November sampai dengan Mei kemarin, April kemarin, daerah yang paling banyak kami temukan pelanggarannya adalah di Padang Sidimpuan, yang pertama paling banyak ya, kemudian yang kedua di Padang Lawas Utara, dan yang ketiga adalah di Sibolga. Sebenarnya semuanya merata, ada yang di wilayah yang lain ada, tapi tiga terbesar ada di daerah tersebut.
0: Pemusnahan tersebut terlaksana berkat sinergi yang kuat antara instansinya dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, patroli, dan penindakan di lapangan. Melalui penindakan masif ini, Bea Cukai Sibolga berharap peredaran barang ilegal dapat terus ditekan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar cukai serta mengamankan penerimaan keuangan negara. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, buletin berita sepekan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta Alwasliyah untuk senantiasa menjaga netralitas sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama saat proses pemulihan pasca bencana. ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan olahraga bersama dan penanaman ratusan bibit pohon di halaman sekolah darurat Kelurahan Hutana Bolon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar program Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan warta berita pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya bersama Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar hidrodinamika